0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Selamat siang, kamu lima FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2 masih bersama Happy. Gimana, masih semangat ya paginya? Oke, jadi buat temenin teman Pro 2, kali ini kita bakal bacain ataupun ceritain info buat kamu nih. Dan kali ini mengenai kucing nih teman Pro 2, makhluk lucu yang satu ini ya. Jadi ketika kucing menjilati sesamanya karena sayang atau enggak nih? Jadi kita bakal menguliknya lebih dalam. Nah, dilansir dari CNN Indonesia, kita terkadang suka nih terenyuh kalau ngelihat kucing ngejilatin sesamanya karena menggemaskan gitu ya. Banyak yang percaya ini tuh gestur kasih sayang dan memang benar demikian. Tapi nomor 2, studi terbaru menunjukkan kemungkinan lain nih. Bisa jadi ini sikap pasif agresif untuk mengusir kucing lain, nomor 2. Dan untuk allo grooming, kucing enggak lalu dengan itikad baik. Berdasarkan studi terbaru oleh Morgan G. R. Van Bell et al. Dari Universitas Ghent, Belgia, yang dipublikasi di jurnal Applied Animal Behavior Science Agustus 2026, aksi menjilat kucing lain bisa jadi metode penyiksaan halus. Jadi tindakan ini biasa disebut allo grooming ya teman-teman dua, jadi allo grooming ya, ini perilaku sosial hewan yang membersihkan atau merawat hewan lain dari spesies lain. Jadi nggak hanya kucing, hewan primata, burung, kuda hingga serangga pun melakukan hal ini loh teman-teman dua. Jadi adapun studi ini sendiri muncul dari pengalaman penulis utama artikel jurnal, ya ini Van Belli, ahli perilaku kucing dari Universitas Ghent ini awalnya hanya mengamati interaksi kedua kucingnya yang memperebutkan tempat nongkrong enak dengan paparan sinar matahari. Dan ia mengatakan saat satu kucing berbaring di selimut dekat jendela, kucing lain akan datang dan mulai menjilatinya dengan cara yang mengganggu. Cara tersebut membuat kucing yang dijilati bangun dan meninggalkan tempat tersebut nih nomor 2. Aduh, ternyata usil juga ya kucing ini ya. Nah, karena ingin mengecek apakah apakah perilaku ini umum dilakukan kucing atau enggak, jadi Van Bell ini dan rekan-rekannya meneliti 53 rumah tangga di Seantreo Eropa yang memiliki lebih dari satu kucing. Nah, para peneliti memberitahu para pemilik hewan peliharaan ini apa aja yang harus diperhatikan lalu minta dikirimkan video interaksi tersebut. Nah, hasil studi Van Bell dan kawan-kawan mengungkapkan dua hal di nomor 2. Pertama, kucing menunjukkan perilaku grooming yang umum, yaitu saling menjilati kepala, leher, atau telinga. Kucing-kucing cenderung meniru postur tubuh satu sama lain di nomor 2, dan baik itu berpelukan maupun duduk berdampingan sebelum dan sesudah allo grooming ini. Dan ini tuh menunjukkan gestur ramah yang menunjukkan kasih sayang. Dan kedua nih, ada cara tertentu yang dilakukan kucing untuk melakukan bullying atau merundung sesamanya melalui jilatan. Pada sebagian video, jilatan tersebut menjadi penyebab konflik untuk si kucingnya. Nah, interaksi tersebut ditandai dengan postur tubuh berbeda. Kucing biasanya dalam posisi berdiri sambil menjilati kucing lain yang sedang duduk. Nah, adapun kucing yang dijilati menunjukkan tanda-tanda stres seperti menatap, mengeong, memutar telinga, menjilati bibirnya sendiri hingga mencakar. Hasil ini bertentangan dengan konsep allo grooming yang bersifat saling menguntungkan. Jadi jilatan yang enggak diinginkan tersebut merupakan cara mudah kucing untuk bersifat agresif tanpa perlu berkelahi. Jika tepat sasaran, jilatan tersebut menjadi cara aman untuk kucing untuk menyuruh temannya pergi gitu, Tampra 2 ya. Oke, selain kita masih di perkucing-kucingan ya, mengenai bantu pemilik mengidentifikasi jilatan kucing. Dan yang kemana-mana Tampra 2 masih bersama Happy. Stay tune terus di Pro 2, Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRS ngeliat temen terbaik kamu. Akan Pro 2 masih bersama Happy di Pro 2 Pro 2 Hitlist. Aduh nganggur nih. Bersama Happy di pada part keduanya ya Tom Pro 2. Dan kita akan ngebahas lanjutan dari kucing ngejilatin sesamanya nih. Nah, hasil studi ini menawarkan cara baru bagi para pemilik kucing sekaligus dokter hewan untuk memahami perilaku anabul ini. Profesor psikologi dari Universitas York, Kanada, Suzanne McDonald mengatakan informasi ini sangat bermanfaat bagi pemilik kucing. Ahli perilaku hewan Christine Vitale dari Maui's Cat Science and Education juga sepakat nih Tom Pro 2. Hasil studi ini bisa membantu para pemilik untuk lebih jeli melihat bahasa tubuh kucingnya. Oke Tom Pro 2, masih ada informasi lainnya di pada part kedua. Untuk itu Happy hadirkan buat kalian lagu-lagu untuk menemani kamu di kala jeda.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini, teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro 2?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 dari Sungai Liat teman terbaik kamu. Oke, Pro 2 masih di pada part keduanya. Kami happy menghadirkan informasi buat kamu mengenai ADHD ternyata berkaitan dengan masalah pencernaan. Ini buktinya. Jadi Pro 2 dilansir dari CNN Indonesia, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD selama ini lebih sering dikaitkan dengan sulit fokus, impulsivitas, dan kesulitan mengatur perhatian. Namun nomor 2 studi terbaru menemukan bahwa kaitannya mungkin lebih luas termasuk dengan kesehatan pencernaan. Tinjauan terhadap lebih dari 1,9 juta orang menemukan bahwa orang dengan ADHD memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami berbagai masalah gastrointestinal, mulai dari sembelit hingga irritable bowel syndrome atau IBS atau sindrom iritasi usus. Jadi temuan tersebut berasal dari studi yang dipimpin peneliti dari University of Warwick Medical School dan diterbitkan dalam Journal of Attention Disorder pada September 2026. Dan nomor 2, peneliti menggabungkan data dari 23 peneliti yang dilakukan di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Swedia, Jerman, China, Korea Selatan, dan India. Peserta penelitian berusia 2 hingga 65 tahun ya Tom Pro 2. Dan untuk hasilnya sendiri menunjukkan bahwa orang dengan ADHD memiliki kemungkinan mengalami gejala gastrointestinal secara keseluruhan 48% lebih tinggi dibandingkan orang tanpa ADHD. Jadi hubungan tersebut terlihat pada sejumlah keluhan yang cukup umum. Orang dengan ADHD memiliki kemungkinan hampir 2 kali lipat mengalami sembelit, 58% lebih tinggi mengalami IBS, dan lebih dari 4 kali lipat mengalami enkopresis, yaitu keluarnya feses secara tidak terkendali. Dan peneliti juga menemukan kaitan ADHD dengan diare, nyeri perut, gangguan pencernaan, dan dispepsia, serta berbagai masalah lain pada lambung dan usus. Ini nomor 2. Dan kenapa sih ADHD bisa berkaitan dengan pencernaan? Nah, para ahli belum menemukan satu jawaban pasti mengenai kaitan tersebut. Salah satu kemungkinan berkaitan dengan karakter ADHD seperti pola makan yang tidak teratur, impulsivitas, respon terhadap stres, serta kesulitan mengenali atau merespon sinyal tubuh. Obat ADHD juga dapat berperan dalam penyembuhan ya. Bukan penyembuhan, tapi berperan penting dalam ADHD tersebut. Beberapa obat stimulan diketahui dapat menimbulkan efek samping seperti penurunan nafsu makan, sakit perut, mual, dan sembelit. Karena itu teman-teman Pro 2, para peneliti mengatakan efek obat perlu dibedakan dari kemungkinan mekanisme biologis ADHD itu sendiri. Dan kemungkinan lain berkaitan dengan gut brain axis, yaitu hubungan dua arah antara sistem pencernaan dan otak. Jadi perubahan bakteri di dalam usus misalnya diduga dapat berinteraksi dengan sistem syaraf melalui berbagai jalur termasuk saraf vagus yang menghubungkan otak dengan sejumlah organ tubuh. Meski demikian nomor 2, mekanisme tersebut masih berupa dugaan yang perlu diteliti lebih lanjut, dan peneliti menekankan bahwa studi ini menemukan asosiasi bukan hubungan sebab akibat, artinya hasil penelitian belum membuktikan bahwa ADHD secara langsung menyebabkan sembelit, IBS, diare, atau masalah pencernaan lainnya. Nah, selain itu, nomor 2, penelitian yang dianalisis memiliki metode dan karakteristik peserta yang berbeda-beda. Sebagian menggunakan diagnosis medis, sementara penelitian lain mengandalkan laporan peserta atau orang tua mengenai gejala pencernaan. Karena itu nomor 2, hasil penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai temuan bahwa keluhan pencernaan mungkin lebih sering ditemukan pada orang dengan ADHD dan dapat menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam penanganan mereka. Oke, nomor 2 ini informasi kedua ya, dan nanti ada yang terakhirnya. Nomor 2, stay tune aja. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Sungai Liat teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Welcome back to Muro 2, masih di 105,5-nya ya, di Sepada part kedua. Informasi terakhir buat kamu mengenai ciri-ciri orang dengan pola pikir bertumbuh terbuka dengan kritik. Dan dilansir dari CNN Indonesia, orang-orang dengan pola pikir bertumbuh atau growth mindset berbeda dengan orang yang memiliki pola pikir tetap atau fixed mindset. Dan berikut ini ciri-ciri orang dengan pola pikir yang bertumbuh. Yang pertama, Tempro 2 adalah menerima kekurangan. Jadi pemilik pola pikir berkembang dapat melihat sisi lain dari kekurangan ini. Mereka menganggap kemunduran atau kegagalan yang datang ini sebagai sarana untuk dapat belajar dan memperbaiki diri agar bisa semakin berkembang. Yang kedua, Tempro 2 adalah belajar dari kegagalan. Jadi hal ini sangat berbeda dengan orang yang memiliki pola pikir berkembang ya, Tempro 2. Kegagalan bagi mereka adalah sebuah proses yang harus dilalui untuk bisa mencapai kesuksesan. Semakin banyak kegagalan, makin banyak pula pelajaran yang bisa diperoleh. Selanjutnya adalah bisa mengembangkan kecerdasannya, Tempro 2 ya. Orang dengan pola pikir bertumbuh memandang kecerdasan sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan. Mereka meyakini jika tidak ada kesuksesan yang diraih dengan cara instan, untuk bisa meraihnya mereka akan berusaha untuk mengembangkan kecerdasan yang dimiliki agar bisa berkembang. Selanjutnya adalah berani menerima tantangan, Tempro 2. Jadi tantangan bagi mereka ini tak ubahnya sebuah ujian yang harus dilalui untuk menguji pertumbuhan pola pikir kita. Dan yang terakhir adalah terbuka dengan masukan ya, Tempro 2. Jadi bagi mereka, masukan dari orang lain adalah sebuah kritik yang membangun. Jadi dengan adanya masukan dari orang lain ini dapat membantu mereka untuk memberikan perhatian lebih pada kekurangan kita sembari mencari cara untuk terus meningkatkan diri. Dan Tempro 2 itu dia informasi dari Pro 2 Sungai Liat yang mengenai Pro 2 Hitlist. Kok Pro 2 Hitlist ya? Sepada ya Tempro 2, Sepada selamat pagi Tempro 2 di part keduanya. Dan nanti di pukul 8.00 waktu Indonesia Barat kita bakal beranjak ke segmen selanjutnya di My Idol. Dan masih bersama Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

Halo Sobat RRI, belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

105,5 FM Pro 2 hari harus ngeliat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy ya. Dan sekarang kita memasuki segmen My Idol nih teman Pro 2, dari pukul 8 tadi sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan siapa sih My Idol kita kali ini? Ya, namanya adalah Joko Pinurbo, bukan sembarang penyair. Lahir di Yogyakarta pada 11 Mei 1962, Joko Pinurbo dikenal sebagai penyair yang sukses menorehkan gaya dan warna tersendiri dalam dunia puisi Indonesia. Kegemarannya menulis puisi sudah ditekuni sejak duduk di bangku sekolah menengah atas. Pria yang menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sekarang Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, itu baru saja meluncurkan buku puisi terbaru berjudul Epigram 60 kemarin ya Tempro 2. Dan berikut ini 5 fakta soal Joko Pinurbo, seorang penyair kawakan Yogyakarta yang penuh dengan syair humor dan ironi. Yang pertama, Epigram 60 nih Tempro 2. Jadi akhir pekan lalu Joko Pinurbo baru saja menerbitkan buku kumpulan puisi terbaru Epigram 60, dan peluncuran buku yang digelarkan secara daring dan luring itu diselenggarakan di toko buku Gramedia Yogyakarta. Epigram 60 dirilis bertepatan dengan ulang tahun pria yang akrab disapa Jokpin yang ke-60. Jumlah puisinya ada 60 syair ya Tempro 2. Oke, masih ada informasi dan fakta lainnya mengenai Joko Pinurbo ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS ngeliat teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2, welcome back, masih di 105,5 nya ya. Dan kita lanjutkan mengenai kita masih di My Idol ya, nomor 2. Dan masih membahas mengenai fakta unik dari Joko Pinurbo ya, nomor 2. Tadi yang pertama ada epigram 60, dan yang kedua ada perpaduan humor dan ironi. Jadi puisi-puisi dari Joko Pinurbo ini dikenal sebagai perpaduan antara narasi, humor, dan ironi. Dia dikenal piawai menggunakan dan mengolah citraan yang mengacu pada peristiwa dan objek sehari-hari dengan bahasa yang cair tapi tajam. Puisi-puisinya banyak mengandung refleksi dan kontemplasi yang menyentuh absurditas sehari-hari. Tapi di sisi lain, Jokpin ini juga gemar memainkan dan memakai keunikan kata-kata bahasa Indonesia, sehingga banyak puisinya hanya dapat dibaca dan dinikmati dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga adalah karya saat pandemi nih, Tempro 2. Dan saat pandemi global menghantam Indonesia, Joko Pinurbo nggak berhenti berkarya ya. Dia menerbitkan 2 buku puisi, yakni Salah Piknik yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama atau GPU, dan Sepotong Hati di Angkringan oleh Diva Press. Jadi 2 buku puisi itu dirilis secara berbarengan di momentum bulan yang sama. Saat peluncuran buku puisi secara virtual, Jokpin juga nggak menyangka bisa menulis 2 karya secara berbarengan dalam waktu kurang dari setahun. Luar biasa sekali ya, Tempro 2. Oke, masih ada lagi ciri-ciri lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2. RRS ingin lihat teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

105,5 FM Pro 2 hari sungai lihat teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, informasi terakhir ya di My Idol kita mengenai fakta Joko nih teman Pro 2 ya. Yaitu adalah populerkan dunia puisi. Jadi Joko Pinurbo ini enggak nyangka nih puisi-puisinya mampu populer dan meramaikan industri sastra tanah air. Jadi dalam sebuah wawancara dia mengungkapkan pandangan mengenai buku puisi yang sampai dicetak ulang bahkan di era pandemi nih Tom Pro 2 ya. Dan pria yang akrab disapa Jokpin menceritakan kisahnya saat terpilih sebagai tokoh pilihan versi majalah Tempo dan saat itu ia mendapat pertanyaan dari wartawan mengenai posisi buku puisi di industri tanah air sulit menjadi populer. Dan di masanya, Joko Pinurbo mengaku buku puisi terbilang sulit laku di pasaran. Karyanya pun dianggap bombastis kala itu ya Tom Pro 2. Dan yang terakhir adalah banjir penghargaan. Jadi karya-karya dari Joko Pinurbo juga sukses diterjemahkan ke bahasa Inggris, Jerman, sampai Mandarin. Wah, luar biasa banget ya. Jadi gak salah nih jadi My Idol. Dan Joko Pinurbo juga sukses memperoleh berbagai penghargaan. Di antaranya adalah penghargaan buku puisi Dewan Kesenian Jakarta 2001, SIHA Award 2001, Hadiah Sastra Lontar 2001, Tokoh Sastra Pilihan Tempo 2001 sampai 2012, Penghargaan Sastra Badan Bahasa 2002 dan 2014, Kusala Sastra Katulistiwa 2005 dan 2015, dan Southeast Asia CEA Right Award 2014. Luar biasa sekali ya seorang Joko Pinurbo gitu. Mungkin anak muda yang suka baca puisi pasti kenal lah ya sama beliau ini. Oke, nomor 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 8.52 waktu Indonesia Barat. Dimana sebentar lagi kita beranjak ke segmen selanjutnya di Sepada Prioritas ya, Prioritas Nasional. Dan untuk teman-teman Pro 2 masih bersama Epi, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Media, teman terbaik kamu.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat korupsi?

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Happy ya. Dan kali ini kita di segmen terakhir di pada prioritas nasional ya, teman Pro 2. Hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nih, teman Pro 2. Ada informasi buat kamu nih, teman Pro 2, mengenai komunitas lintas agama menjaga sensitivitas dalam humor dan keberagaman serta keyakinan itu mempro 2 ya. Dan mempro 2, siapa sih yang gak suka bercanda gitu. Jadi bercanda bisa membuat suasana lebih santai. Jadi saat sedang berkumpul bareng teman, humor juga sering menjadi cara untuk mencairkan suasana yang awalnya terasa kaku. Tapi pernah gak sih kita berpikir bahwa sesuatu yang menurut kita lucu belum tentu dianggap lucu oleh orang lain? Nah, apalagi kalau candaan tersebut menyangkut agama atau keyakinan. Di Indonesia, kita hidup berdampingan dengan masyarakat yang memiliki agama, keyakinan, budaya, dan kebiasaan yang beragam. Karena itu, Tempro 2, komunitas lintas agama membutuhkan kepekaan. Kita itu boleh ya Tempro 2 bercanda, boleh menikmati humor, tetapi tetap harus melihat situasi dan siapa yang menjadi lawan bicara kita. Jangan sampai niat awalnya hanya ingin membuat orang tertawa, tapi justru membuat orang lain merasa tersinggung atau enggak dihargai. Nah, Tempro 2 apalagi sekarang komunikasi enggak hanya terjadi secara langsung, kita juga berkomunikasi melalui media sosial. Jadi satu komentar atau satu unggahan bisa dilihat oleh banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, disinilah pentingnya berpikir sebentar sebelum berbicara atau mengunggah sesuatu. Bukan berarti kita harus takut untuk bercanda, tapi kita perlu memahami bahwa kebebasan berekspresi juga perlu berjalan bersama dengan tanggung jawab. Oke, kita lanjutkan pembahasannya setelah jeda berikut ini. So, jadi kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Enggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Oke, nomor 2 masih di sepeda prioritas nasional. Nomor 2 ya, masih bersama Happy. Dan kita lanjutkan obrolan tentang humor dan komunikasi di tengah keberagaman ya, nomor 2. Jadi nomor 2, humor sebenarnya bisa aja nih menjadi sesuatu yang positif. Bercanda dengan teman bisa membuat hubungan semakin dekat. Humor juga bisa membantu mencairkan suasana dan membuat komunikasi terasa lebih nyaman. Tapi nomor 2 ya, persoalannya muncul ketika bahan bercanda menyentuh sesuatu yang dianggap sensitif oleh orang lain. Misalnya agama, simbol keagamaan, ritual ibadah, atau keyakinan seseorang. Dan hal yang menurut kita hanya candaan bisa saja memiliki makna yang berbeda bagi orang lain ya nomor 2, apalagi kalau candaan tersebut disampaikan di ruang publik atau media sosial. Kita gak selalu tahu siapa saja yang akan membaca atau mendengarnya ya, karena itu sebelum bercanda ada baiknya kita mengenali situasi. Siapa nih yang menjadi lawan bicaranya gitu, dimana kita menyampaikan candaan tersebut. Dan yang paling penting, apakah candaan itu berpotensi merendahkan atau menyakiti kelompok tertentu. Nah, nomor 2, menghargai keberagaman bukan berarti kita harus selalu memiliki pandangan yang sama ya. Justru dalam masyarakat yang beragam, kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki keyakinan dan cara pandang berbeda. Yang penting adalah bagaimana kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik tanpa merendahkan satu sama lain. Jadi kalau pengen bercanda silakan, tapi tetap perhatikan batasannya ya nomor 2. Karena komunikasi yang baik bukan hanya tentang apa yang ingin disampaikan, tapi juga bagaimana pesan tersebut diterima oleh orang lain. Kita akan masuk ke bagian terakhir setelah jeda yang satu ini.

0: sayang.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?

Oke teman-teman, kita udah sampai di calling terakhir untuk pembahasan hari ini. Dan dari obrolan kita ada satu hal sederhana yang bisa kita ingat bersama ya teman-teman. Bercanda itu boleh, tapi menghargai orang lain tetap nomor satu ya. Di tengah masyarakat yang beragam, kemampuan untuk menjaga ucapan menjadi bagian penting dari kehidupan bersama. Kita mungkin berbeda agama, berbeda budaya, berbeda kebiasaan, bahkan mungkin berbeda cara melihat sesuatu persoalan. Tetapi perbedaan tersebut bukan alasan untuk saling merendahkan ya teman-teman. Justru dari kebersamaan itu kita bisa belajar untuk lebih memahami orang lain. Nah, teman-teman dua, terutama di media sosial kita juga perlu lebih berhati-hati. Sebelum mengetik komentar atau membuat komen, coba tanyakan kepada diri sendiri. Kalau aku berani di posisi orang yang menerima candaan ini, kira-kira gimana perasaan aku gitu. Nah, pertanyaan sederhana seperti itu bisa membantu kita lebih peka ya teman-teman dua, karena sekali sesuatu dipublikasi di media sosial, pesan tersebut bisa menyebar dan diterima oleh orang-orang dengan latar belakang yang sangat beragam. Jadi mari kita biasakan komunikasi yang santai tetapi tetap beretika. Boleh bercanda, boleh berbeda pendapat, dan boleh berdiskusi, tapi jangan lupa untuk tetap menghormati keyakinan dan martabat orang lain. Inilah salah satu bentuk sederhana dari moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman dua. Bukan sesuatu yang harus selalu dimulai dari hal besar gitu. Kadang cukup dimulai dari cara kita berbicara kepada teman, cara kita memberikan komentar, dan cara kita menghargai perbedaan. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwa hidup dalam keberagaman membutuhkan banyak, membutuhkan bukan hanya kebebasan berbicara tapi juga kepekaan dan tanggung jawab dalam berkomunikasi. Happy pamit dari ruang dengar kamu ya Tompro 2. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan untuk itu jangan khawatir, setelah ini kalian akan ditemani Kak Rima selanjutnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: amat paketnya, borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Oke, Dokter Dewa masih di 95.5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Di pagi menjelang siang ini bersama aku Rima dan juga rame banget di studio sih ada anak-anak magang ya, magang HUB. Yang kalian juga bisa kenal langsung melalui TikTok kita di Rere Pro 2 sih, lihat teman Pro 2. Dan juga buat kamu yang pengen bergabung sama kita langsung aja WhatsApp kami di 08127221055 di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang pengen ikutan gabung langsung aja ya WhatsApp kami dan juga live TikToknya karena kita live TikTok juga. Juga terima kasih buat Kak Fir yang sudah bergabung, yang sudah request lagu dari Selena Grace dengan Sumpah Matinya featuring Andi Rianto ya. Lanjut lagi ada lewat WhatsApp ya dari Kakak Lara Purnamasari, katanya mau request Ini Perunggu. Dari Perunggu Ini Abadi, Ini Perunggu aku pikir ya. Buat kamu yang pengen request lagi langsung aja WhatsApp kami teman Pro 2. Tetap sama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

gitu Pro2Pro, kamu dengerin lagu dari Indakus dengan Last Call-nya. Teman Pro2, ini lagu baru ya dari Indakus yang baru aja rilis di bulan September ini, tepatnya tanggal 18. Dan teman Pro2, single ini sudah berkolaborasi bersama musisi seperti Kenzi, Dexva, Alfa Gracia, Rian, dan juga Dia. Memang agak sedikit berbeda dari single sebelumnya ya. Lagu ini kolaborasi Last Call yang memadukan irama hip hop dangdut dengan sentuhan khas bass yang kuat, tapi tetap mempertahankan ciri khas uniknya dalam kombinasikan berbagai bahasa dalam lirik lagunya. Jadi buat kamu yang suka lagu ini, jangan lupa untuk request di Pro2 Hitslist Request Indonesia teman Pro2 ya, dari Indakus dengan Last Call-nya. Ayo teman Pro2, buat kamu yang pengen ikutan gabung langsung aja WhatsApp kami di 08127221055. Juga boleh di live TikTok kita di Pro2 RRI. Saya lihat sudah banyak banget yang bergabung ya, dari kakak Lara, ada lagi kakak siapa tadi? Raisya. Sekarang kita lagi bacain lagi WhatsApp-nya dari kakak siapa nih? Dari kakak Airin. Halo, dari kakak Airin di sini lihat request lagu Akbar dan juga Mingse. Kok masih rindu? Ih, tahu aja di lagu baru sih kakak Airin. Lagunya ditungguin kakak ya. Siap, lagu Indonesia dulu. Lagu mancanya nanti jam 11 ya. Yang enggak sabaran pengen request lagu, sabar-sabar dulu. Ini request Indonesia dulu. Oke deh, untuk kakak Airinnya lagunya kita sabar dulu, kita tahan dulu, kita bacain lagi. Mungkin di live TikToknya ada lagi yang mau bergabung dari kakak siapa nih? Oke, dari kakak Syifa. Katanya mau request lagu dari Sakit Maju 11. Salamnya untuk kakaknya aja. Aku lagi lihat juga nih kakak-kakak semua di live TikToknya ya. Halo kakak-kakak semua, jangan lupa tap-tap layarnya untuk TikToknya ya. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di pagi hari ini. Langsung aja kita puterin spesial lagu untuk kakak Airin dan juga kakak Syifa yang ada di seputaran Sri Pemandang.

Oke, nomor 2 itu dia requestan dari Kakak Pandai, Kakak Airin maksudnya, di seputaran Sungai Liat ya. Terima kasih untuk Kakak Airin alias Kakak Pandai yang cantik, selalu setia bergabung bersama kita di Pro 2 Request Indonesia Pro 2 Hits List ya. Lanjut lagi untuk kamu teman Pro 2 yang mau ikutan gabung bersama kita, langsung aja WhatsAppnya dolong di tap-tap layarnya. Jangan lupa juga di request-request ya. Kita sapa-sapa juga teman Pro 2 yang lagi bergabung bersama kita di live TikToknya di Pro 2 RRI Sungai Liat, dan juga WhatsAppnya di 08127221055. Ini dari teman Pro 2 Minase, katanya mau request lagu Ziva Magnolia Pelindungmu. Ada lagi dari kakak yang sudah bergabung request di TikTok, namanya Kakak Keo ya, untuk request dari Nabila Takia dengan Tak Semudah Home Pimpah. Oke deh, dua lagu kita bakal puterin buat kamu dari Pro 2 Hits List. Yang buat yang lainnya pengen ikutan gabung, jangan lupa di tap-tap layarnya kakak ya. Langsung aja bergabung sama kita di TikToknya di Pro 2 RRI Sungai Liat, ataupun di WhatsApp ya di 0812 77221055.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Eh, kita umur 2 ini gak berasa banget ya. Kita udah temenin kamu dari jam 10 sampai jam 10.54 menit ya. Sisa 6 menit lagi untuk temenin kamu di Pro 2 Request Indonesia. Duh, rame banget di studio. Ada Marina, ada siapa lagi? Ada Suci, ada Sandy ya, yang menemani aku pagi ini menjelang siang di Pro 2 Request Indonesia. Buat teman-teman Pro 2 yang mau request juga, kita sapa-sapa juga teman-teman Pro 2 yang ada di TikTok ya. Halo semuanya, teman-teman Pro 2, terima kasih juga sudah bergabung. Like juga TikToknya, share juga ya. Kemudian untuk yang sudah bergabung di WhatsAppnya juga terima kasih. Dari kakak Minase, kakak Airin, kakak Yanto, kakak Shiva, kakak Raisya, pokoknya semuanya terima kasih untuk kalian semua. Dari kakak Marin, katanya mau request lagu Paul Aro yang biar jadi kenangan, biar kita jadi kenangan. Mungkin kenangan ini bagi kakak Marin adalah suatu memori yang sangat tidak bisa terlupakan ya. Melupakan seseorang itu memang berat sih teman perdua ya, apalagi kamu melupakan seseorang yang sudah membersamai kamu sejak lama gitu ya. Kemudian kalian harus berputus karena ya setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan teman Pro 2. Jadi biar kamu gak sedih, langsung aja deh aku puterin spesial untuk kakak Marin yang mungkin masih merindukan dia yang mungkin tidak lagi mengingatmu. Aduh, ngenes banget sih Paul Aro, biar kita jadi kenangan.

lagi sama Pro Masih di 105.5 FM, Pro 2 teman terbaik kamu, Pro 2 request mancanegara sekarang sampai jam 12 sama Pro 2 bersama aku Rima di edisi 22 September 2026. Buat kamu yang pengen ikutan gabung, langsung aja WhatsApp kami ataupun live TikToknya di Pro 2 Radis Ngeliat atau di 0812 7221055 teman Pro 2 ya. Dan sudah ada yang bergabung sama kita dari teman Pro 2 yang ada di TikTok ya, dari Uci katanya mau request End of Beginning dari Dijo. Oke, lanjut lagi dari Kakak Irene yang katanya mau request lagu dari Nuna dengan Durian. Lagunya diputerin ya Kakak. Terima kasih kembali Kakak. Langsung aja kita puterin spesial lagu untuk kalian. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

Hai, kita Omon Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang sudah selalu setia menemani kita di pagi menjelang siang. Udah siang ya. Ini jam 11.23 menit. Hai, di Pro 2 lagi ramai banget Omon Pro 2. Ada Magang Hub, anak-anak Magang Hub ya. Dari Suci, Sandy, kemudian ada juga teman kita yang depan, Cika, yang selalu setia menemani, yang bikin konten ya. Salam-salam juga untuk kalian semua teman Pro 2 yang selalu setia bergabung. Dari Kakak Jesse, ada Kakak Jesse yang mau absen teman Pro 2. Dengan kacamata hitamnya, dia belum mandi nih teman Pro 2. Langsung ngamuk dia. Sudah mandi teman Pro 2 rupanya. Oke deh, buat kamu yang pengen ikutan gabung, langsung aja WhatsApp kami di 0812 7722 1055 ya. Atau juga langsung live TikTok kita di Pro 2 RRI-nya, lihat live TikTok kita ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah tap-tap layarnya di live TikToknya. Dari kakak siapa ini? Dari kakak Robana, Robana Atina Fidunia Sana. Atau Robnya, katanya mau request lagu dari Katy Perry, judulnya The One That Got Away. Okay, next lagi dari kakak Happy, katanya mau request lagu dari mana ini? Dari Numerius dengan Hiwinya. Lanjut dari kakak siapa? Kakak Irene. Oh, Nona Duriannya udah kita puterin ya. Terima kasih. Dari kakak siapa ini? Teman Pro 2 yang sudah WhatsApp, dari teman Pro 2 deh namanya enggak ada, mau request lagu dari Girls Generation dengan I Got a Boy. Okay, langsung aja kita puterin spesial untuk teman-teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, kita berdua masih di Selsi Makom dan FM Pro 2, teman terbaik kamu, Pro 2 His List Request Mancanegara bersama Rima. Ada juga anak-anak magang, ya Suci, ada juga Sandy dan juga Cika, lagi rame banget kita. Tadi kamu baru aja dengerin lagu dari Rose dengan ini judulnya New Trick ya, teman Pro 2. Ini adalah lagu rilisan terbaru, dia menyapa teman Pro 2 penggemarnya lewat solo terbarunya dengan New Trick ya, dirilis tanggal 17 kemarin ya, dimana dia hadir dengan pop rock yang ceria, playful, dan warna musik ini juga menunjukkan sisi berbeda dari sang idol setelah album debutnya solo Rosé. Jadi lewat New Trick-nya Rosé mengemas cerita tentang bangkit patah hati dengan cara yang lebih ringan dan penuh percaya diri. Menariknya tahun Pro 2, video klip lagu ini sepenuhnya menggunakan iPhone 18 Pro. Untung apanya Apple Shot on iPhone. Jadi buat kamu yang pengen nyanyi lagu ini atau buat kamu yang pengen request lagu ini, jangan lupa untuk request-request ya tahun Pro 2. Kamu bisa gabung sama kita di TikToknya di Produera Resenya Lihat ataupun di WhatsAppnya di 08 12 77 221 055. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung. Kita langsung aja bacain lagi ya, mungkin WhatsAppnya di 08 12 77 221 055, teman Pro 2 yang mau request dari kakak ini Cika, katanya Cika di Seputar Resenya Lihat mau request lagu dari Charlie Puth dengan I Don't Think That I Like Her. Oke deh, stay tune terus ya teman Pro 2.

Halo Sobat RRI, belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekadar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Halo Sobat RRI, belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

0: Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, nggak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.
1: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk, tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Halo teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

Teman Pradua, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

Kalian nyadar nggak? Berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana. Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya. Karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutla. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk, jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance tanpa gangguan asap.

Tumpur masih di Muda Kreatif ya, makanan internasional, dan kamu baru aja dengerin lagu dari Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi. Tuan Pro 2, kita bakal ngebahas tentang makanan dari Thailand ya. Kayaknya kamu lagi menikmati santap siang kamu ya. Kamu, jadi aku ucapin selamat menikmati santap siang kamu. Selamat juga beristirahat dan mendengarkan kami baik di siaran terestrialnya di 105,5 FM ataupun di RRI digitalnya, Tuan Pro 2. Dan buat kamu yang suka makanan Thailand, apa aja yang kamu suka? Tom Yum-nya atau mango sticky rice-nya, atau kamu suka makanan yang lainnya? Macam-macam namanya ya. Pad Thai, apalagi Som Tam. Nah, ini aku seneng banget nih rujaknya atau saladnya pepaya dari Thailand. Karena biasa kalau makanan Thailand tuh kan ada cita rasa manis, asin, pedes yang lumayan tajam ya. Walaupun begitu, Tuan Pro 2, perpaduan rasanya tuh enak banget di lidah. Apalagi Som Tam ini adalah salad pepaya muda khas Thailand yang punya cita rasa yang asem, manis, pedes, gurih, yang kalau dimakan samaan tuh kayak pecah di mulutnya. Aku paling demen banget nih. Biasanya tuh ada dressingnya gitu ya, rupanya saus asam gurih kombinasi kecap isan, gula palem, kecap asin. Jadi buat kamu yang suka makanan Som Tam ini, kamu wajib cobain sih ya. Sebenarnya dari apa sih? Dari pepaya muda yang dikombinasiin. Jadi Som Tam ini salad khas Thailand yang punya rasa asam, manis, pedes gitu ya. Yang pastinya bahan utamanya adalah pepaya muda dan yang diparut, kemudian ada cabai, kecap panjang, tomat cherry, kadang ada ditaruh juga udang ya. Udangnya tuh udang atau cumi, itu enak banget sih. Campur wortel, kacang tanah sangrai gitu ya. Pakai jeruk nipisnya, cita rasanya tuh duh, rasanya di mulut rasem langsung ya. Kemudian makanan ini udah terkenal dari dulu tuh Pro 2. Jadi sejarah lainnya Som Tam tuh punya banyak teori ya. Ketika Som Tam muncul, itu pepaya dibawa dari ke Thailand dari Amerika Serikat sebelum masa pemerintahan Raja Narai Agung. Begitu ceritanya. Kemudian diduga berasal dari Isan ya, wilayah timur laut Thailand, di mana untuk di Thailand timur laut sendiri itu dikenal dengan Isan. Dan Som Tam itu mengacu pada bahan yang punya cita rasa yang manis, asam, yang ditumbuk dan dihancurkan. Selanjutnya macam-macam Som Tamnya berbeda-beda. Kalau di bagian tengah, masyarakatnya punya cita rasa yang manis, asin, dan gurih. Makanya kalau di bagian tengah itu tidak menggunakan plara gitu ya. Nah, beda lagi kalau di wilayah timur Thailand, itu disebut dengan Som Tam Pu Plala, karena terbuat dari kecap ikan kepiting yang difermentasi. Jadi setiap daerah tuh beda banget. Kemudian ya, selain enak di lidah, Som Tam juga bagus buat badan. Karena ada dalam pepaya muda itu mengandung pepain yang bisa memfasilitasi pencernaan protein dalam tubuh manusia. Selain itu juga kayak antioksidan yang bagus untuk kesehatan tubuh. Sumber antioksidan yang dari cabenya sendiri gitu ya, perannya untuk penangkal radikal bebas, untuk meningkatkan imunitas, menjaga kesehatan tubuh gitu ya. Jadi kalau kamu mau cobain Som Tam, jadi adalah salah satu Som Tam yang terkenal di kalangan wisatawan, karena juga banyak tersedia di Bangkok ya kan, dicampur juga sama ada tambahan kepitingnya, ada udangnya, ada cuminya. Jadi gak melulu soal makanan-makanan laut, tapi perpaduan rasanya tuh bikin nagih gitu Tuan Pro 2 ya. Yang mana informasi ini sekaligus mengakhiri penjumpaan kita di Muda Kreatif. Karena jam 1 nanti aku bakal temani kamu kembali di informasi olahraga. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten. Tapi, kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapat info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Halo teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

Kita berulang di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kita di informasi olahraga. Kali ini dari rri.co.id. Kita kutip dari pasangan ganda putri Rahel Alicia dan juga Feby Setianingrum yang membawa tim bulu tangkis Indonesia unggul dengan skor 2-0. Teman Pro 2, kemenangan penting ini dipastikan setelah menundukkan pasangan Taiwan Si Pei dan juga Lin Ji, lanjutan bulu tangkis Asian Games 2026, di mana pertandingan sengit 3 gym tersebut tuntas dengan skor 21-17, 21-23, 21-11 untuk kemenangan Indonesia. Teman Pro 2, laga ini juga berlangsung di arena Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang Selasa 22 September hari ini, di mana Feby Setianingrum juga mengatakan bahwa kunci keberhasilan mereka terletak di strategi gym ketiga. Nah, teman Pro 2 ya, poin pertama Indonesia sebelumnya disumbangkan oleh pemain tunggal putri Kusuma Wardani atas Lin Sinti, dan keberhasilan dua tim tersebut memperkokoh keunggulan sementara skuad putri menjadi 2-0 atas tim bulu tangkis Taiwan. Sementara itu, teman Pro 2, keunggulan 2 poin tanpa batas kemudian membuka peluang Indonesia untuk melaju ke babak semifinal semakin melebar. Walaupun tidak diunggulkan tim putri Indonesia, mereka terus berjuang gigih demi mengamankan tiket semifinal Asia Games 2026. Teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi untuk sejumlah informasi olahraga lainnya. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

Teman Pro2, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

0: Long kerudung gak berasa banget, kita udah di penghujung acara ya. 13.56 menit, aku temenin kamu di info olahraga. Tunggu produk kali ini kita kutip dari laman rri.co.id, dimana kekalahan tim basket putri Indonesia atas China menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026 nih. Tunggu produk 2, Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju perempat final, dimana pelatih basket putri Indonesia Kivenas Gitautas menyebutkan kekalahan sebagai pengalaman penting mengukur kemampuan Indonesia menghadapi tim elit Asia. Mental pemain pun siap bersaing sepenuhnya nih tuan pro 2. Indonesia mengakui keunggulan Cina dengan skor 41-110. Laga berlangsung di Aichi International Jepang Senin 21 September kemarin, dan Kapten Indonesia Dewa Ayuma Desriataku Suma menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga bagi tim. Tuan pro 2, itu dia informasi yang sudah aku kasih buat kamu di info olahraga ya. Karena nanti jam 2 aku bakal temenin kamu kembali bersama dengan anak-anak magang yang kece menemani aku. Walaupun mereka tidak bersua di terestrial kita, tapi mereka masih temani aku di belakang ya. Tuan Pro 2, stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Sialnya

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten. Tapi, kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapat info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

0: wait, hold up, stop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekadar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

Kita berdua masih di 105.5 FM, berdua teman terbaik kamu, musik dan informasi dari sutradara Zach Kreger yang membeberkan alasan sengaja tidak memasukkan karakter ikonik Leonis Kennedy dalam film terbaru Resident Evil, yang dia mengaku menghindari penceritaan berulang yang berisiko mengecewakan penggemar Jim. Bahkan tahun produksi dalam film survival horror terbaru garapannya, dia memilih fokus pada karakter dan sudut pandang baru dalam mengadaptasi video game legendaris tersebut ke layar lebar nih tahun produksi. Kreger juga menilai alur perjalanan Leon di dalam versi Jim sudah tereksekusi dengan amat epik ya. Menurutnya memasangkan kisah yang sama ke layar lebar hanya akan terasa rendun jam dan kehilangan unsur kejutannya. Jadi Resident Evil untuk tahun 2026 ini mengambil latar waktu yang sejajar dengan peristiwa di Resident Evil yang kedua di Raccoon City yang dilanda kekacauan, tapi fokus pada perjuangan sosok penyintas yang beda banget nih. Nomor 2, Zach Kreger juga memilih fokus pada Brian, karakter yang dia sebut sebagai cerminan atau avatar dari orang biasa maupun gamer kalau mereka mendadak terlempar ke tengah kiamat zombie. Dan akhirnya ia pun memilih Austin Abrams untuk memerankan karakter Brian, yang mana hal tersebut membuat reuni setelah Austin Abrams berperan sebagai pecandu narkotika dalam Weapons yang digarap oleh Kreger. Dan juga dia mulai menyoroti karakter yang awalnya hanya memegang pistol. Nicholas menggunakan shotgun, sehingga menggunakan MP5, sembari dibayangi kecemasan kehabisan amunisi. Dan hal itulah yang membuat Kreger memastikan banyak Easter egg yang bisa ditemukan oleh para pemain game dalam film garapannya tahun Pro 2. Untuk tayangnya kapan? Sebenarnya udah tayang tanggal 16 kemarin ya. Jadi masih tayang kah? Sepertinya masih di bioskop-bioskop kesayangan kamu tahun Pro 2.

Kegiatan Nominasi Anugerah Musik Indonesia Awards 2026 yang rampung diumumkan dari Senin malam kemarin. Dalam nominasi Emmy Awards 2026 ini, Nona dan NPD berhasil mendapatkan nominasi. Girl group ini mendapatkan nominasi bidang umum, yaitu pendatang baru terbaik ya, berkat lagunya yang viral, Rollerblade. Dalam kategori yang sama, grup NPD itu mendapatkan nominasi untuk lagu hitsnya Sempurnanya Aku. Sementara untuk kategori Prestige Karya Produksi Terbaik, berisi berbagai nominasi lintas genre, mulai dari Sedia Aku Sebelum Hujan, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, milik kolaborasi Nadif Basalamah Adirianto, sampai musik unit Naikila dalam My Mind Gue. Irgitab juga bersaing dalam Isyana Saraswati, Raim Laude, Tengsi Jensi, Benadia dalam kategori Prestige lainnya, Album Terbaik Terbaik. Yayasan Anugerah Musik Indonesia juga melaporkan tahun ini secara total ada 67 kategori, termasuk 4 kategori baru, yakni Musik Etno, Hipdut, Lagu Pesta Timur. Jumlah karya yang masuk sendiri dilaporkan mencapai 5.360 lagu. Dan malam puncak Emmy Awards ya bakal diumumkan di hari kemudian hari ya. Jadi ada beberapa daftar nominasi award 2026 untuk memperoleh bidang umum karya produksi terbaik ya, Sesi Potret and Now featuring Ari Lesmana. Kemudian ada juga untuk Sedia Aku Sebelum Hujan Igitab, dan Kota Ini Tak Sama Sanpamu dari Nadif Basalamah Adirianto, dan juga Naikila dengan Main-Main Gue. Yang mana informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di musik dan informasi, karena nanti jam 3 kamu bakal bersama dengan Jesse dan juga narasumber kita di Aksi Anak Negeri Tunggung Pro 2 ya. Dari mana? Dari Amikom sepertinya Tunggung Pro 2. Untuk apa judulnya, topiknya nanti kamu bahas, bakal dengerin juga bincang-bincang mereka bersama Jessica. Jadi aku Rima pamit undur diri, tetap bersama kami di Pro 2 FM. Terima kasih baik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: 105.

0: teman Pro2, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.
1: Info Pro2 FM.
2: Pro2, inilah info Pro2. Posisi 17 berhasil menjalani operasi cedera ACL pada lutut kanan dan kini fokus menjalani rehabilitasi. Pledis Entertainment menyatakan operasi berlangsung sukses sesuai rekomendasi dokter pada Jumat lalu. Cedera tersebut dialami oleh Hoshi saat menjalani latihan bersama tim pertunjukan Ground Forces untuk persiapan kegiatan militer. Pemeriksaan medis kemudian menunjukkan Hoshi mengalami robekan ligamen cruciate anterior atau ACL pada lutut kanannya. Dokter merekomendasikan operasi setelah mengevaluasi kondisi cedera Hoshi. Operasi dilakukan Jumat sore dan selesai tanpa laporan kendala medis. Ladies Entertainment juga mengatakan kondisi dari Hoshi kini beristirahat setelah menjalani prosedur operasi tersebut. Berdasarkan rekomendasi dokter, Hoshi sementara harus menghindari aktivitas fisik berat dan menjalani rehabilitas. Kondisi tersebut membuat Hoshi harus absen dari sejumlah agenda bersama unit militernya. Agenda yang ditinggalkan antara lain Taekwondo Demonstration Team Event dan Ground Forces Festival 2026. Hoshi saat ini menjalani wajib militer sebagai anggota Army Taekwondo Demonstration Team Korea Selatan. Selama menjalani perawatan, ia mendapatkan penanganan medis melalui sistem kesehatan militer sesuai ketentuan. Pledis Entertainment juga menegaskan kesehatan Hoshi menjadi prioritas selama menjalani perawatan dan rehabilitasi. Agensi juga meminta dukungan penggemar selama proses pemulihan hingga Hoshi dapat kembali bertemu penggemar. Sekian info Pro2.
1: Info Pro2 FM.

0: Si Anak Negeri.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai, lihat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Kali ini sore cerianya ya, ditemanin sama Jessica nih di sore hari edisi Selasa 22 September 2026. Dan teman Pro 2, kali ini pastinya di sore ceria kita membuka segmen kita, yakni tentang aksi anak negeri ya. Dan pastinya kalau aksi anak negeri itu gak afdol kalau kita gak ngobrolin tentang prestasi-prestasi anak muda ya, khususnya juga anak muda Bangka Belitung yang bisa dibilang nih cukup keren ya teman Pradua. Gak cukup sih, ini sangat keren teman Pradua, karena di tengah media yang serba digital, semua yang serba semuanya serba teknologi yang udah memadai banget ya teman Pradua ya, kali ini ya teman Pradua. Dan pastinya dari mahasiswa ini ya teman Pradua ya, ini juga merupakan mahasiswa-mahasiswa yang punya talenta gitu ya di bidang digital ya teman Pradua, dan juga pastinya ini teknologi-teknologi gitu. Dan kita bakal lebih bahas lebih dalam lagi ya tentang prestasi mereka dan juga bagaimana sih talenta digital bubble ya teman Pradua ya, di era society 5.0 ini teman Pradua. Langsung aja di ruang dengar kamu ya teman Pradua, kita sapa-sapa nih. Ada yang membawa mereka juga ke sini teman Pradua. Ada Bapak Syafrul Irawadi selaku ketua dari Optikom Bubble. Dan juga di ruang dengar kamu teman Pradua, gak hanya Bapak Syafrul Irawadi ya, ada dua mahasiswa ya. Yang pertama nih ada Jordi Fenzen selaku mahasiswa dari Atma Luhur ya. Nanti kita bakal lebih kenalan juga nih sama Jordi. Dan juga ada Adinda Islamaya nih teman Pradua, mahasiswa dari Polman Bubble. Kita sapa-sapa dulu, halo Bapak.
2: Halo.
1: Iya, selamat sore Bapak.
2: Selamat sore juga.
1: Oke, gimana
2: selamat
1: nih?
2: Selamat Pro 2 ya.
1: Iya, teman Pro 2 Pak kalau iya. Kita. Oke, kalau kita ngomongin tentang prestasi ini, anak Bangka Belitung salah satunya ini ya, sangat berprestasi ya Pak.
2: Ini
1: anak-anak yang sangat berprestasi ya Pak ya.
2: Iya,
1: dan mungkin ini juga menjadi contoh ya bagaimana mahasiswa dari Bangka Belitung ini bisa mencetak generasi muda yang emas gitu ya Pak.
2: Betul sekali, betul.
1: Oke, nah mungkin kita kenalan dulu ya Pak ya sama dua mahasiswa ini ya. Silakan, ini siapa duluan yang mau kenalan? Oke, silakan Adinda.
3: Kenalin, nama saya Adinda Islamaya, saya mahasiswi semester 7 di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, jurusan Informatika Bisnis, prodi Rekayasa Perangkat Lunak.
1: Oh, keren ya. Dari prodinya aja keren banget ya. Oke, nah ini dari Adinda Islamaya ya. Terus selanjutnya nih ada yang menemani kita juga nih, ada Jordi. Silakan Jordi.
4: Halo.

0: Teman, perkenalkan nama saya Jody Vincent. Saya merupakan mahasiswa semester 5
1: semester
0: jurusan
1: 5.
0: Sistem Informasi di ISB Meluhur Pangkal Pinang.
1: Keren ya. Ini juga anak-anak yang kelihatannya suka banget nih membahas atau mungkin mengcoding ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Karena dari jurusannya aja nih, jurusan yang suka ngoding nih. Gitu ya. Nah, mungkin kita langsung aja ya membahas topik kita ya, Pak ya. Karena kan topik kita nih di Aksi Anak Negeri kali ini ya, itu tentang prestasi dan peluang talenta digital bubble di era Society 5.0 nih, teman Pak ya. Dan mungkin Pak Syafrul sendiri selaku Ketua Aptikom Bubble ya, Pak, melihat fenomena lah ya. Fenomena anak-anak Bangka Belitung yang mungkin punya prestasi di bidang digital gini ya, Pak ya. Itu seperti apa? Dan mungkin bagaimana sih Pak Aptikom itu melihat ya, Pak? Okay. Silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya sebagai Ketua Aptikom di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tentunya ini merupakan salah satu komitmen kita ya, sebagai satu wadah informatika dan komputer di Bangka Belitung ini, ingin mengajak ya sebenarnya dari berbagai perguruan tinggi mitra kita di Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan informatika dan komputer.
1: Iya.
2: Ya, ada beberapa perguruan tinggi yang di bawah Aptikom nih ya. Tentunya ya dengan adanya perguruan tinggi tersebut kita ingin gitu ya. Agar supaya di Bangka Belitung ini ya untuk penyelenggaraan informatika dan komputernya itu tetap eksis.
1: Iya.
2: Ya, dan juga untuk bisa masing-masing mitra bisa mengembangkan perguruan tingginya masing-masing ya dengan ya mungkin berbagai cara gitu ya, seperti misalnya membangun branding ya dari mahasiswanya itu sendiri dengan segala macam lomba, terus kemudian dan meningkatkan peranan dari perguruan tinggi hingga perguruan tinggi tersebut mampu untuk bisa menjadi unggul ya, boleh dikatakan
1: dukungannya ya, itu ya
2: dukungannya
1: Pak.
2: Dukungannya itu ya. Jadi kita juga Aptikom itu sebagai jembatan ya, menjembatani dari perguruan tinggi untuk bisa unggul ya di terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Iya, itu dari Aptikom. Segi Aptikom untuk kampusnya ya, Pak ya. Kalau dari Aptikom melihat talenta-talenta muda seperti ini, Pak, bagaimana, Pak? Kalau dari kacamatanya, Pak?
2: Iya, kalau kita melihat bahwa memang sangat luar biasa ya. Setelah kita amati gitu ya dari berbagai perguruan tinggi ya, tentunya ini banyak sekali ya ternyata gitu. Talenta-talenta yang memang mencuat ke atas ke permukaan ya. Ya, contohnya ini seperti ini, mereka dari kampus masing-masing menghadirkan misalnya mahasiswanya untuk ikut lomba. Ya. Nah, tentunya kan dari lomba tersebut kan itu bisa kita lihat kan seperti apa mereka mendapat juara. Kan ini adalah suatu bukti bahwa memang dari perguruan tinggi tersebut itu mampu gitu untuk bisa bersaing.
1: Betul.
2: Nah, maka dari itu ya mungkin kita sebagai Ketua Aptikom ya kan di Kepulauan Bangka Belitung ini ya sangat bersyukur, sangat apa namanya, sangat mendukung sekali gitu kan dengan keberadaan anak-anak bangsa kita yang bisa bertalenta ya penuh prestasi gitu ya untuk bisa apa namanya membawa ya kampusnya masing-masing seperti
1: itu. Berarti Aptikom ini sangat mendorong ya Pak mendorong sekali dari segi kampusnya, kampusnya juga mendorong mahasiswanya seperti itu di prestasi. Bisa dibilang ini juga karena sekarang kan semuanya serba teknologi yang cepat
2: sekali.
1: Ya Pak ya.
2: Betul.
1: Makanya ini perlulah kita juga mengikuti alurnya, betul. Iya. Oke, itu mungkin sedikit juga dari Bapak ya, selaku Ketua Aptikom ya, dari Pak Syafrul Irawadi. Dan juga mungkin sekarang kita ke mahasiswa-mahasiswa dulu yang sangat berprestasi ini ya. Dari yang cantik dulu, ladies first, satu-satunya perempuan di sini sebagai narasumber kita. Mungkin Adinda ya, bisa cerita juga gimana sih Adinda ini prestasinya atau mungkin dari dukungan kampus juga seperti apa kayak gitu sampai kamu nih bisa dibilang termasuk mahasiswa yang berprestasi loh gitu. Tadi kan kita sempat cerita-cerita lah ya, gimana, silakan diceritain juga ke teman Pro 2.
3: Baik, terima kasih Kakak. Jadi sebenarnya untuk perlombaan ini dimulai dari saya pas di Politeknik itu kan ada namanya proyek akhir kayak skripsi gitu Kak.
1: Skripsi.
3: Nah, terus setelah proyek akhirnya selesai itu didorong sama dosen-dosen, sama Pak Riki, sama Pak beliau bilang coba kita ikut lombain gitu. Jadi biar proyeknya itu bisa bersanding dengan karya-karya dari politik lain gitu. Okay. Jadi saya sih awalnya kayak, kenapa sih udah semester 7 ngapain jago ya, juga yeah. ikut lomba kan. Tapi dari parikinya ya udah dorong aja gitu. Ini banyak tim-tim lain juga. Terus ini juga sebenarnya tim Kak lombanya. Jadi ada dua lagi adik kelas saya sedang mereka belajar, kata beliau, "Ayo coba diajak aja gitu." Jadi alhamdulillah ternyata dapat itu di luar ekspektasi banget.
1: Yeah.
3: Dan dapat kategori utama itu Masya Allah alhamdulillah banget.
1: Alhamdulillah.
3: Udah dapat dukungan.
1: Penutup di tahun akhir ya.
3: Iya, nanti alhamdulillah banget. Agak end game sih Kak di ujung-ujung banget.
1: Enggak apa-apa, enggak ada tanda kata-kata terlambat kok. Betul. Iya. Yeah. Kalau udah rezeki gak kemana, betul. Iya, tapi itu tadi ya, memang dukungan dari kampus itu tadi terasa banget ya. Terasa dari. Nah mungkin kamu juga bisa cerita tuh apa yang kamu kerjain di proyek kamu gitu, silahkan.
3: Baik, jadi di awal tuh kami angkat masalah tentang sampah Kak, sampah di Bangka Belitung gitu kan. Waktu ada juga dialog bersama Pak Ismir selaku ketua DLH tahun lalu, gitu, bilang diberitakan bahwasanya sampah di Bangka itu hampir 68 ton perharinya gitu. Jadi
1: besar sekali.
3: Iya. Dan KMIP yang sebelumnya itu kan kami yang angkat dari bank sampah juga. Nah tahun ini tuh saya pengen lagi gitu kayak.
1: Oke. Okay.
3: Kayaknya proyek akhirnya seru deh. Ternyata dapat dukungan juga dari wadir satu kami Pak Irwan. Bahwasanya kita ada proyek nih di bank sampah di Nangnung gitu. Jadi kayak yuk kalian bikin aplikasinya mobile dan web. Jadi saya tuh kayak bikin aplikasi kayak Gojek gitu Kak. Jadi ada pengangkut-angkutannya gitu.
1: Oh iya.
3: Nah harapannya sih sebenarnya. Oh ya, aplikasinya juga kemarin udah coba diimplementasikan karena itu salah satu syarat untuk di proyek akhir juga. Dan alhamdulillah lumayan lah terjun ke masyarakat gitu.
1: Oke, okay, berarti ini sudah bukan prototipe lagi ya? Berarti yeah, memang sudah jadi aplikasi gitu ya. Wow, keren banget. Keren banget, keren banget.
3: Pengujian mungkin belum yang sebanyak banget untuk pengujiannya, tapi udah kemarin melibatkan sekitar 30 orang.
1: Oke.
3: Okay. Nah, selesai itu udah jadi semuanya. Oh iya, dari parikinya coba ikut KMIPN-nya di bidang e-government. Karena kenapa e-government? Kami kira ini akan bisa membantu masyarakat, membantu pemerintah juga dalam monitoringnya, juga membantu. Ini juga bermitra dengan bisnis-bisnis Kak. Jadi bermitra dengan PT Timahnya, bermitra dengan DLH. Ada juga kelompok-kelompok tani yang nantinya akan menggunakan hasil dari sampah-sampah itu kan ada pupuk kompos gitu kan Kak.
1: Okay. Nah,
3: dari Polman-nya sendiri juga bermitra di sini. Kami ada namanya Teva. Jadi ada teknologi yang namanya molding. Jadi dari sampah-sampah plastik itu nantinya dimanfaatkan menjadi pot-pot plastik. Jadi di situ misi saya untuk bagaimana caranya agar sampah-sampah ini tidak hanya berhenti di TPA.
1: Oh, tapi ya, diolah lagi gitu ya.
3: Diolah lagi. Jadi disebar ada yang ke Teva, ada yang ke pupuk kompos, karena di Polman sendiri kan ada pertanian presisi, itu mereka mengolah pupuk kompos juga. Jadi disebar semua di situ dan alhamdulillah coba aja kata Pak Riki di situ kita ke KMIPN cabang e-government, karena di situ ada 3 kriteria, G2B, G2G sama G2C, government to citizen, government to business and government to government. Nah, di situ kami sepertinya ini masuk proyek saya ke lomba ini. Saya coba buat proposalnya segala macam dan alhamdulillah ternyata masuk ke finalis.
1: Wow, dan KMIPN ya.
3: Iya, KMIPN keren. Finalis dan ya udah kita ikutin, kita coba pelajari lagi, kita coba ikutin finalnya dan gak nyangka banget bisa ikut, bisa dapat kategori ketiga di situ. Terima kasih juga sih untuk tim saya dan Pak Riki.
1: Prestasi luar biasa ya. Ini Bangka Belitung punya nih.
2: Kita tentunya bangga nih ya, Optikomnya punya perguruan tinggi yang bisa ini ya.
1: Iya. Melaju ya Pak ya, sampai KMIPN loh, itu keren banget. Itu memang
2: salah satu PR kita loh ini.
1: Iya.
2: Bisa nanti kan bisa mengunggulkan perguruan tinggi.
1: Betul. Iya. Bisa dibilang kalau kayak gini kan juga semakin dikenal juga perguruan tingginya, betul ya. Oke. Oke.
3: Fun fact-nya Kak, mungkin sedikit fakta uniknya. KMIPN ini udah KMIPN ketiga yang saya ikutin.
1: Oh wow.
3: Iya. KMIPN pertama itu gak masuk final. KMIPN kedua alhamdulillah masuk final tapi gak menang. Masuk kategori kreativitas yang tahun kemarin. Dan tahun ini Pak Riki lagi-lagi, Pak Riki beliau kayak bilang, coba ikut lagi lah, ikut lagi. Jangan nyerah baru semester 7 gitu kan. Yaudah lah ikut lagi lah. Dan ternyata ternyata di sini gongnya gitu.
1: Oke, okay. Alhamdulillah, keren keren keren keren. Speechless loh, keren banget ya. Ternyata dari bisa dibilang keresahan dari kamu sendiri ya melihat berita yang ada di Bangka Belitung saat ini gitu. Itu jadi aplikasi yang bisa dibilang ini juga sangat bermanfaat ya, baik untuk citizen terutama orang-orang di Bangka Belitung juga masyarakat bahkan petani ya dari komposnya juga. Wow, keren keren keren. Dan ini juga berarti membuat bukti ya Pak ya, bahwa ya dari universitas sendiri ini juga mendorong mahasiswanya dan juga dari universitas didukung oleh Aptikom seperti itu. Keren. Itu tadi dari Adinda. Kita geser ke Jordi. Gimana nih Jordi, bisa kenalan Jordi mungkin kuliahnya apa, terus juga prestasinya atau mungkin apa yang kamu projekin gitu, silahkan.
0: Oke, mungkin membahas sedikit tentang kuliah ya. Saya sekarang mahasiswa semester 5 di jurusan sistem informasi yang sebenarnya notabene-nya itu berpusat di sistem-sistem informasi gitu.
1: Nah,
0: sedangkan yang saya ikuti, lomba yang saya ikuti adalah desain UX.
1: Tentu, menarik.
0: Tentunya kalau secara sistem informasi sendiri, itu mungkin agak kurang nyambung aja sih. Nah, namun saya tetap ikut, karena kenapa? Karena saya sebenarnya dari SMK itu sudah masuk ke jurusan multimedia.
1: Relate kita.
0: Jadi sekecil-kecilnya saya memiliki dasar lah untuk desain tersebut.
1: Basicnya udah ada gitu. Lanjut.
0: Nah, kemudian kalau untuk lomba, dalam satu tahun ini sih saya sebenarnya mengikuti banyak lomba. Nah, namun yang paling berkesan kepada saya itu adalah lomba Proxocoris International Competition.
1: Wow, internasional ya. Gimana tuh, bisa diceritain?
0: Nah, untuk Proxocoris International Competition ini itu merupakan lomba bertaraf internasional. Itu diselenggarakan di Universitas Kelabat di Makassar. Nah, kenapa saya bisa mengikuti lomba ini? Karena sebelumnya sebenarnya saya sudah juga mewakili kampus untuk mengikuti lomba di sebuah himpunan di Universitas Bangka Belitung untuk cabang lomba desain UI juga. Nah, setelah saya mendapatkan kabar tersebut, saya kayaknya niat nih untuk mengikuti lomba dari Proxocoris ini. Namun karena kita bisa tahu bahwa kalau lomba internasional pasti tentunya sulit ya untuk diikuti. Nah, jadi saya juga mengajak teman-teman. Nah, saya itu bersama dua teman saya itu mengikuti desain UX ini. Kalau nggak salah kami juga mengikuti bukan mengikuti ya, mengambil topik yang sama juga dengan Kak Dinda. Itu adalah tentang pengelolaan sampah. Namun pengelolaan sampah kami ini disertai juga dengan sebuah gamifikasi atau sebuah reward yang diberikan kepada user-user.
1: Jadi
0: saat user itu melakukan dorong sampah, user akan diberikan sebuah poin. Dan poin tersebut itu dapat diberikan reward, bisa e-wallet atau ditukarkan menjadi makanan.
1: Itu memang lagi happening juga ya. Betul. Oke.
0: Kami itu mengerjakan karya kami itu sekitaran, kalau nggak salah itu sekitar 1 bulanan. Dan syukurnya kami itu masuk ke finalis top 10. Dan saat presentasi kami itu mendapatkan pemenangan di kategori Best User Experience Innovation.
1: Keren. Itu setara internasional ya. Oke. Nah, mungkin itu sedikit cerita ya dari Jordi sendiri bagaimana lombanya dan juga mungkin atas dasar apa. Tapi karena kamu nih UI UX ya dan kamu sistem informatika, gimana tuh baginya? Apakah nggak pusing juga gitu? Atau karena ada tim, bagi sama tim gitu?
0: Ya, kalau untuk pusing nggak pusing pasti kita pusing lah ya, karena hitungannya 1 bulan harus bagi waktu.
1: Iya betul, dengan sama, waktu jarak segitu ya, 1 bulan doang gitu.
0: Kita harus membagi dengan waktu kuliah, dengan lomba, dan juga kebetulan saya juga ikut himpunan.
1: Sibuk ya.
0: Saya juga ikut himpunan dan kebetulan saya juga ketua umumnya.
1: Nah,
0: jadi memang secara waktu ngebagi 3 hal itu lumayan sulit. Namun karena saya bersama tim itu kan dapat membagi tugas. Nah, jadi lumayan dapat mudah lah untuk mengerjakannya.
1: Oke, tadi kan udah dibahas ya tentang proyek-proyek kalian sendiri gitu. Mungkin aku juga penasaran. Mungkin Bapak juga penasaran ya, Pak?
2: Iya,
1: ya. Penasaran. Sebenarnya kalian ini interest-nya itu memang di bidang kalian sekarang. Mungkin kan tadi kalau dari Jordi kan bilang kalau sebenarnya punya basic multimedia, iya, akhirnya ikut UI UX seperti itu ya. Pelampiasannya lah ya, lombanya gitu, lombanya. Even dia enggak kuliah multimedia tapi ikut lombanya seperti itu. Kalau dari Adinda sendiri gitu, kamu sendiri ini basicnya seperti apa sih? Apa kamu memang ada keinginan buat ya aku pengen riset-riset seperti ini atau bagaimana gitu? Silahkan.
3: Baik, terima kasih Kak. Sebenarnya kalau tertarik, itu sangat tertarik banget untuk bidang IT ini karena udah dari dulu tertarik. Sebenarnya dulu saya juga SMK tapi di TKJ.
1: Tapi jaringan ya?
3: Tapi ternyata kayaknya saya ikut LKS, Lomba Kompetensi Siswa, itu di bidang IT Software Solution for Business, itu bikin aplikasi juga. Saya rasa ini dunia saya.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Ya walaupun gak yang jago banget gitu, tapi kan tetap seneng kalau bereksperimen, ngulik-ngulik di situ gitu kan. Kalau apa namanya, bikin aplikasi, lebih ke manajemennya, manajemen proyek perangkat lunaknya, itu suka banget, banget-banget pokoknya. Jadi situ selalu ngelatihnya di situ sih Kak.
1: Oke, berarti memang sudah dasarnya ya, sudah keinginannya ini dunianya gitu. Iya. Itu dari Dinda. Kalau dari Jordi sendiri gimana menurut kamu, dari prodi kamu sendiri atau mungkin kamu sendiri nih melihat diri kamu gitu ya dengan kondisi sekarang gitu ya. Ya mungkin sangat relate ya kalau ngomongin sistem informatika dari kamu ceritain dengan realita yang ada di masyarakat sekarang. Memang sangat butuh ya, ya jurusan betul, sistem ya, informasi ini betul. Gimana kalau dari Jordi sendiri melihatnya?
0: Kalau sebenarnya basic saya kembali lagi ya, tadi kan multimedia. Nah kalau multimedia sendiri itu kan terbagi jadi tiga. Ada RPL, TKJ, sama DKV sebenarnya. Nah dari SMK itu sebenarnya saya tuh lebih condong ke RPL, ke codingnya,
1: langkat lunaknya.
0: Iya,
1: oke.
0: Okay. Dan kebetulan juga sama-sama Kak Dinda. Kayak saya ini ngikuti juga LKS. Cabang yang sama juga.
1: Oke. Okay.
0: saya di tahun kalau enggak salah 2022 atau 2023.
3: Oh, saya 2021-nya.
1: Oke.
0: Sama juga. Nah, jadi emang kalau coding itu menurut saya sudah emang dasar saya. Nah, kalau untuk desain itu sebenarnya baru mulai untuk lebih expert, bukan expert kayaknya, kayak
1: explore lagi,
0: explore gitu. Lagi. Itu sebenarnya di awal perkuliahan, di semester 1. Karena juga saya kan pertama kali ngikutin himpunan, itu saya dipercaya untuk menjadi anggota dari divisi media informasi.
1: Wow, Medfo ya.
0: Betul. Jadi memang saat itu saya sudah belajar desain, dan dari belajar desain itulah saya mulai tertarik untuk mengikuti lomba-lomba desain UX ini.
1: Oke.
0: Nah, dari sebelum mengikuti lomba internasional tadi, sebenarnya saya juga udah mengikuti 3 lomba sebelumnya. Juga sama di cabang desain UX. Namun ketiga-ketiganya tuh kalah.
1: Oke, okay. Masih pemanasan.
0: Pemanasan, masih eksplor gimana caranya.
1: Oke, okay, oke, okay. Gak apa-apa. Ya namanya orang berhasil kan harus gagal dulu.
0: Betul,
1: betul. Oke, okay. Itu tadi ya mungkin dari segi Jordi dan juga Dinda. Kalau dari Bapak Syafrul sendiri ya Pak, melihat dari dua anak ini Pak, bagaimana Pak dari percakapan kita tadi Pak?
2: Benar sekali. Kalau saya lihat sih memang mereka ini kan berprestasi kan mulai dari SMK ya tadi.
1: Iya betul Pak.
2: Memang betul sekali, dan kebetulan saya juga ya kebetulan di SMK itu kan sebagai tim juri ya, tim juri eksternal untuk menilai gitu kan lomba keterampilan siswa SMK itu. Nah kalau kita lihat memang talenta-talenta mereka ini mungkin dari SMK. Terus kemudian dengan adanya perguruan tinggi yang menyelenggarakan informatika, mungkin mereka juga tertarik dengan fashionnya juga masuk gitu.
1: Betul.
2: Kan. Mungkin mereka masuk ke perguruan tinggi yang berbasis informatika gitu kan.
1: Dengan jurusan yang sesuai fashion itu tadi.
2: Jadi harapan kita sih sebagai Aptikom ya, ya mudah-mudahan nanti muncul ya kan, muncul SDM gitu ya yang nanti akan berperan ya, terutama berperan di dunia pemerintahan nanti kan, di masyarakat ya, kan, untuk bisa melihat isu-isu yang ada di masyarakat yang berkenaan dengan penggunaan dan kebijakan teknologi informasi. Saya rasa sih ya memang kita memerlukan itu kan, apalagi kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini yang notabene adalah memang kita harus mengangkat, iya kan, mengangkat segala sesuatu yang ada di daerah itu sendiri. Betul. Misalnya seperti pariwisata, terus kemudian kita melihat bahwa
1: isu lingkungan ini tadi.
2: Isu lingkungan seperti itu kan. Nah, ini sangat sangat bagus sekali gitu kan, dengan adanya sosok prestasi dari mahasiswa-mahasiswa yang memunculkan talenta ini ya. Saya rasa ya mungkin Provinsi Pulau Bangka Belitung sangat bangga sekali.
1: Wah. Iya kan? Iya, betul Pak. Kita saya aja di sini bangga banget, Pak.
2: Ya, tentunya kita sebagai wadah gitu kan, betul, asosiasi ini juga ikut gitu kan, bangga, gitu kan. Walaupun bagaimana kayak seperti tadi diceritakan ya kan, oh ini dorongan dari Pak Riki. Nah, Pak Riki itu salah satu ketua yang memang bermitra ke kita gitu kan. Perguruan tinggi yang mewakili dari perguruan tinggi Polman yang bermitra ke Aptikom gitu kan. Makanya saya sering mendorong gitu. Ayo Pak Riki, ayo Pak Riki munculkan mahasiswanya untuk berprestasi agar untuk bisa meningkatkan perguruan tinggi kita kan, bidang hukum seperti itu. Jadi kita sering itu mendorong gitu kan, setiap mitra-mitra kita yang tergabung di Aptikom itu ayo gitu kan, untuk mengangkat nama ya dari perguruan tinggi itu sendiri.
1: Betul. Itu. Buktinya ada dua ini.
2: Buktinya ya,
1: Pak.
2: Ya dua ini. Ya.
1: Tapi sebenarnya masih banyak juga ya, Pak ya. Tapi betul, yang dihadirkan hari ini dua ini gitu. Ya. Tapi ini juga berarti bisa dibilang jalan lah ya Pak ya, gerbang buat prestasi-prestasi lain ya, mungkin dari teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin juga ya, mungkin sama kayak kalian ya dulunya dari SMK atau mungkin dari SMA atau mungkin juga memang masih bingung mau jurusan apa, bentar lagi mau masuk kuliah. Ini ada dua contoh yang gak salah jurusan nih teman Pro 2. Gitu. Oke, itu tadi kan kita bahas juga ya Pak dari pandangan Aptikom sendiri. Kalau dari pandangan Aptikom yang lain nih Pak, terkait tantangan mungkin ya Pak, dari bisa dibilang sekarang ya Pak ya, generasi muda juga ya bisa dibilang ini mungkin contoh yang baik Pak. Kan gak hanya baik ya Pak, betul ya Pak ya. Kalau dari Aptikom sendiri Pak, melihat tantangan-tantangan yang ada gitu Pak, terutama di perguruan tinggi gitu Pak ya, yang ada di Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri, bagaimana Pak untuk mengatasinya mungkin Pak?
2: Ya, sebenarnya ya memang tantangan-tantangan itu ada gitu ya. Tantangan itu seperti misalnya minimnya dari suatu peralatan-peralatan yang mereka gunakan. Ini kalau kita bandingkan dengan di pusat gitu ya, atau di perguruan tinggi yang lain di seluruh Indonesia, mungkin peralatan-peralatan yang mendukung ya untuk bisa misalnya mereka itu
1: mendongkrak
2: menyesuaikan ya terhadap kemampuan mereka itu sangat minim sekali gitu ya. Tapi ya kita berharap dengan adanya mungkin di perguruan tinggi itu dengan peralatan-peralatan yang ada atau mungkin nanti bisa meningkatkan peralatan-peralatan yang ada, saya rasa ya mungkin peralatan itu akan lebih baik ya seperti itu. Dan itu tantangannya itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin nanti kita berhubungan dengan SDM dari instrukturnya atau pengajarnya atau dosen-dosennya. Nah, saya rasa saya juga sering berpesan lah gitu kan kepada mitra kita, ayo agar supaya kita bisa meningkatkan dosen-dosen kita bisa ditingkatkan gitu kan, dengan adanya pelatihan juga atau misalnya dengan adanya pembelajaran-pembelajaran di luar dari kegiatan kampus gitu kan, untuk meningkatkan itu tadi, karena dengan adanya dosen itu ya terutama nanti bisa akan menurunkan lah gitu kan, talenta-talenta dari dosen itu menurunkan kepada mahasiswanya sehingga mahasiswa tuh terpacu kan untuk bisa lebih lagi gitu kan, untuk berprestasi seperti itu. Itu tantangannya. Tantangan. Seperti itu kan. Jadi ya mau tidak mau ya dari segi dosennya tuh harus ditingkatkan lah talentanya seperti itu.
1: Berarti dari infrastruktur atau fasilitas yang ada dari kampus dan juga mungkin dari instrukturnya atau dosen-dosennya ya, ini yang biasa bisa menjadi PR ya. PR bersama baik dari kampus, Aptikom juga seperti
2: harus
1: itu.
2: Di upgrade.
1: Iya, upgrade gitu ya Pak.
2: Harus di upgrade ya.
1: Betul. Iya. Oke, mungkin itu bisa dibilang ya PR bersama juga dan bersama. Mungkin kedepannya juga kita harapkan bisa segera teratasi seperti itu ya Pak ya. Ya,
2: karena memang satu lagi peranan dari perguruan tinggi itu kan tak terlepas dari Tridharma.
1: Ya, Tridharma.
2: Kalau kita berbicara Tridharma ini adalah penelitian, terus pengabdian kepada masyarakat dan pembelajaran ya seperti itu ya.
1: Betul.
2: Itu harus mendukung seperti itu. Kayak seperti misalnya perang penelitian. Nah, kan di kampus-kampus ini kan terutama ya kan harus memunculkan suatu penelitian-penelitian, ya kan. Nah, ada inovasi ya, tentunya kan ada penelitian.
1: Ada penelitian,
2: kan?
1: Betul.
2: Ya, dengan penelitian tersebut dia mampu untuk bisa ya mengangkat ya satu perguruan tinggi tersebut. Apalagi ya di semua, saya rasa perguruan tinggi itu ya Tridharma itu memang wajib harus dijunjung seperti itu, betul. Kan. Terus kemudian juga di pengabdian kepada masyarakat. Nah, tadi salah satunya tadi kan bank sampah, terus kemudian dan lain sebagainya. Dan melihat isu-isu yang ada gitu ya. Tentunya Jekul Lembaga Belitung ini bagaimana nanti bisa membantu masyarakat.
1: Masyarakat,
2: betul. Iya kan, untuk bisa ya misalnya bersama-sama lah gitu kan, atau menginovasikan atau menciptakan teknologi-teknologi untuk bisa membantu ya, membantu masyarakat lah seperti itu ya. Nah, di dunia usaha, dunia industri itu sangat memerlukan. Adanya di mana? Adanya di kampus.
1: Kampus ya, kan? Yang harus mencetak itu ya, Pak.
2: Itu. Begitu juga dengan sistem pembelajaran kan, pengajaran ya kan, itu juga seperti itu ya kan.
1: Okay.
2: Jadi dosen-dosen itu memang harus bisa mampu untuk bisa mengajarkan ya kan. Pendidikannya itu terhadap mahasiswa-mahasiswa.
1: Okay.
2: Itu dia. Jadi Tridharma perguruan tinggi itu harus memang selalu dijunjung.
1: Oke, okay, berarti itu yang juga bisa menjadi pesan ya untuk terutama ke kampus-kampus ya, Pak.
2: Iya,
1: ya? Oke. Okay. Nah, mungkin tadi Bapak juga sempat menyinggung dari kurikulum ya, Pak ya.
2: Iya, kurikulum juga.
1: Kalau dari kurikulum sendiri, Pak, bagaimana, Pak, yang mungkin dari kacamata Aptikum sendiri, Pak, melihat kurikulum yang ada di perguruan tinggi di Bangka Belitung, Pak?
2: Iya, betul sekali ya. Memang kurikulum ini kan merupakan salah satu penerapan ya yang sangat upgrade ya kalau kita melihat gitu kan, dan disesuaikan kemudian ya kita sesuaikan dengan apa yang terjadi saat ini gitu. Nah, artinya kurikulum itu kan harus terupdate gitu ya.
1: Oh, betul betul, Pak.
2: Seperti itu. Dan kita di Aptikom tentunya juga dengan adanya kurikulum yang kita terapkan di pusat ya kan, kemudian di wilayah, itu juga nanti akan kita share lagi gitu ya kan ke perguruan tinggi mitra kita. Ya kan, seperti itu ya. Tentunya kita melihat bahwa ya disesuaikan dengan apa keadaan yang ada gitu kan di masing-masing dari provinsi tersebut, seperti itu kan. Seperti itu kurikulum, pengembangan kurikulum. Ya kan, seperti itu.
1: Oke, mungkin itu juga bisa dibilang kedepannya juga Bapak itu akan terus tetap dipantau seperti
2: harus
1: itu ya, Pak.
2: Dipantau, betul. Seperti itu, harus ditingkatkan lagi, harus disesuaikan.
1: Betul.
2: Tentunya kan kurikulum itu kan harus terbaharui gitu ya.
1: Iya, seperti itu.
2: Karena kita melihat dunia usaha dan dunia industri itu sangat memerlukan itu.
1: Iya,
2: kan?
1: Karena industrinya juga cepat ya, Pak.
2: Cepat sekali.
1: Cepat sekali untuk berganti.
2: Luar biasa.
1: Betul.
2: Iya. Kalau nggak cepat-cepat kita untuk bisa mengupgrade kurikulumnya ya, mungkin ya.
1: Ketinggalan kita, ya. Betul.
2: Iya, kan, seperti itu.
1: Oke, itu mungkin dari segi Aptikom juga ya, Pak. Bagaimana dari kurikulum dari kampus, terus juga bagaimana segi kampus ini untuk mencetak dari mahasiswa-mahasiswa berprestasinya. Oke, mungkin sekarang saya beranjak dulu, Pak, ke para mahasiswa ini. Mungkin antara Dinda sama Jordi dulu mau cerita ya, dari kalian sendiri. Tadi kan saya juga sempat nanya gitu ya ke Pak Safrul sendiri yang terkait tantangan gitu ya di era digital ini gitu. Nah, mungkin kalau dari kalian sendiri kacamata mahasiswa gitu, tantangan apa sih yang kalian rasain selama ini mahasiswa gitu? Silahkan. Oke, Jordi dulu. Gantian. Silahkan Jordi.
0: Mungkin kalau secara tantangan dalam di era sekarang ini tentunya seperti yang tadi Pak Safrul bilang, mungkin tetap di infrastruktur. Tentunya di zaman modern yang selalu bercepat ini, ya, di mana hari ini ada AI apa, tiba-tiba di besok ada berubah lagi.
1: Betul.
0: Nah, tentunya yang menjadi hal yang harus kita takutkan adalah infrastrukturnya. Apakah infrastruktur tersebut dapat bisa mengelola AI tersebut. Dan juga ke sumber daya manusianya. Nah, kalau misalnya sumber daya manusia sendiri itu tidak dapat dibilang kayak menangani atau menjalankan AI tadi itu, nah, itu bisa menjadi sebuah bahaya juga sih.
1: Betul.
0: Nah, terutama juga di era sekarang, tentunya kalau misalnya berhubungan dengan desain, sekarang kita juga bisa melakukan desain dengan menggunakan AI.
1: Benar. Benar.
0: Tentunya hal itu bisa juga mengkhawatirkan bagi peserta-peserta lomba lain yang mungkin mereka sebenarnya udah kayak satu bulan misalnya ngerjain
1: benar-benar gitu ya,
0: manual. Tapi kalah sama peserta tim lain yang menggunakan AI paling cuma sekitar satu minggu. Nah, itu kalau kita secara jujur-jujuran aja mungkin sakit hati lah ya, yeah, mungkin yang merasa kalah seperti itu.
1: Iya sih, semua orang juga pasti yes, akan betul. Seperti itu. Iya, nah, gak itu, fair gitu ya.
0: Yes, betul mm-hmm. sekali ya. Itu yang menjadi tantangan kalau menurut saya sendiri.
1: Oke. Kalau dari Dinda, boleh nyambung gimana tantangannya menurut kamu sendiri?
3: Ya, untuk kembali lagi-lagi AI ya.
1: Karena kalian juga yang deket banget ya dengan AI itu ya, betul.
3: Apalagi kami di Polman itu sekarang benar-benar kayak apa ya, gencar banget tentang pembelajaran AI-nya. Apalagi sepertinya tahun depan untuk proyek akhir itu akan banyak dituntut membuat AI. Sebenarnya kami juga dari penelitian dosen, saya sempat ikut penelitian dosen di situ, kami juga bikin kecerdasan buatan juga untuk kayak melihat bagaimana pH air,
1: kondisi air. Oke.
3: Bentar-bentar, ayo kita bikin pemodelan AI apa.
1: Oke.
3: Dan modelnya tuh banyak banget gitu kan. Dan benar tadi, AI itu sekarang kalau nggak terlalu bisa manfaatinnya tuh bahaya banget.
1: Oke. Gitu. Plus minusnya ya.
3: Iya,
1: plus minusnya.
3: Dan zaman sekarang juga kayak coding bisa kayak full AI.
1: Udah, gitu iya, kan. Udah AI gitu, betul-betul.
3: Dan di situ setelah peran dosen kami gitu, pernah mereka berkata kayak, apa sih bedanya kalian mahasiswa informatika dengan mahasiswa biasa kalau misalnya coding juga bisa pakai AI gitu, bikin aplikasi juga bisa pakai AI gitu. Cuman disitu kami disuruh berpikir jawabannya kan, dan kalau kami ya kami harus mengerti gitu, alur dari algoritma AI itu sendiri.
1: Betul.
3: Jadi gak hanya asal prompt ada hasilnya digunakan yang gak asal gitu, dan dosen kami pun sering ya dites juga dan perhitungannya manual gitu.
1: Okay.
3: Kemarin kan ada proyek akhir kayak sidangnya gitu kan, jadi setiap proyek yang dibikin tuh ada tesnya, di tes. Okay. Jadi enggak bisa langsung lolos semuanya.
1: Iya. Yeah. Jadi apalagi fair AI, ya itu ya, lebih fair. Iya.
3: Apalagi yang AI, dan itu menjadi tantangan juga untuk kami sebagai mahasiswa apalagi di Polman, karena kami kan vokasi Kak ya. Jadi praktikumnya itu lebih banyak. Dan dituntut untuk lebih mendalami lagi gitu. Karena di vokasi tadi. Jadi apalagi bikin website yang biasa itu sepertinya sekarang tuh kayak apa ya, tambahin AI lah gitu. Entah itu chatbot atau apa, itu jadi tantangan banget buat kami, karena AI itu kalau misalnya kita bikin aplikasi, okay, kita bikin database-nya, kita bikin pemrogramannya segala macam. Tapi kalau untuk AI kita harus kumpulin data set-nya dulu gitu kan. Harus benar-benar bikin algoritmanya, mau pakai kecerdasan apa nih komputer, kecerdasan seperti apa gitu. Itu tantangan banget buat kami. Tapi ya itu tadi, alhamdulillah kalau dari kampus sih, untuk mahasiswa sekarang kalau kami ya yang RPL ya, alhamdulillah untuk fasilitasnya tuh masih difasilitasi.
1: Fasilitasi.
3: Gitu, alhamdulillah. Dan dosen-dosennya juga kalau kami nanya asal datengin aja tanya, itu alhamdulillah enak banget untuk ditanyain.
1: Diskusi gitu, gitu ya.
3: Okay. Diskusi tuh enak banget. Jadi walaupun kami ditantang dengan tekanan yang menurut saya, kalau bagi saya ya, bagi saya yang nggak terlalu ahli banget di bidang itu merupakan pressure banget, tantangan banget untuk saya. Kayak aduh ini nggak selesai-selesai ini apa ini. Tapi di satu sisi ketika memang di situ ada sakitnya, tapi ada juga obatnya di situ.
1: Okay.
3: Jadi dosen-dosen tuh silakan bertanya gitu, silakan kalau misalnya ada yang nggak difahami di luar jam pelajaran juga silakan temui.
1: Okay.
3: Gitu. Kadang kalau mahasiswa tuh ngerasanya kayak aduh takut di dosen nggak bisa ditemui, tiba-tiba haji gitu kan.
1: Jujur saya pernah relate itu.
3: Alhamdulillah kalau di momen enak banget gitu. Bahkan kita bisa kayak mengabarkan lewat chat WA itu bisa ya, tapi tetap dengan salam sapa.
1: Iya, sopan santunnya ya.
3: Tapi enak banget gitu kayak Pak, saya mau diskusi tentang ini. Kadang ke rumahnya pun boleh. Jadi
1: di saat asik banget ya. Nongkrong jadinya.
3: Jadi alhamdulillah banget, bersyukur di saat memang kalau ya seperti lagu Polman lah, menempa jiwa muda gitu kan. Tempat jiwa pemuda, dan itu benar-benar kami ditempa di situ. Tapi alhamdulillah dosen-dosen juga memberikan obatnya untuk silakan mau bertanya, ayo kalau mau kita bertanya, karena bagaimanapun kalian masih mahasiswa, kalian belajar bukan ahlinya.
1: Betul.
3: Banyak banget ruang kalian bertanya. Jadi jujur saya juga ngerasa kayak agak menyesal dulu gak yang aktif banget gitu. Jadi kurang kayak sebenarnya dosen juga bisa digunakan ya, apa ya, memanfaatkan dosen gitu untuk berdiskusi, untuk ambil ilmunya gitu. Sekarang tuh saya baru sadar, oh jadi mungkin pesan juga untuk adik-adik, ketika udah bertemu dengan dosen, udah kenal dengan dosennya, ayo ambil ilmunya gitu.
1: Serap ilmu sebanyak-banyaknya, betul.
3: Kita jemput bolanya gitu. Kayak hanya nunggu, aduh nunggulah diajarin dengan kelas, jemput bolanya gitu.
1: Kita harus bergerak aktif ya itu tadi.
3: Jadi alhamdulillah banget di Polman salah satu yang yang saya syukuri itu.
1: Oke, itu mungkin dari segi mahasiswa ya Pak ya. Tadi kan juga udah sempat disinggung tentang AI Pak. Yeah. Aptikom sendiri gimana Pak ngelihat AI Pak? Karena kan sepertinya masif banget ya Pak. Semua orang sekarang AI, AI, AI gitu ya Pak ya. Gimana Pak? Terutama mahasiswa nih Pak.
2: Ya, kalau kita berbicara masalah AI ya, ini kan merupakan salah satu kecerdasan buatan ya. Tapi ujung-ujung tombaknya itu adalah ini adalah kecerdasan manusia sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat bahwa ya AI ini kan merupakan satu alat bantu, ya.
1: Alat bantu.
2: Dan ya, karena dia merupakan satu alat bantu, tentunya juga ya manusia pengguna ya, artinya kan pengguna AI tersebut juga harus memahami gitu kan. Kadang-kadang AI ini kan ada biasnya juga gitu kan.
1: Betul. Terus tidak kemudian, serta-merta 100% benar.
2: Iya, tidak 100% benar. Terus kemudian juga mungkin masalah etika gitu ya. Ini kan etika karena AI kan tidak mengenal etika kan gitu kan. Yang
1: terlalu
2: yang,
1: logik,
2: yang
1: Pak.
2: Bisa ya logiknya gitu kan. Nah, cuman mengenal algoritmanya kan.
1: Iya.
2: Apa yang diperintahkan ya berdasarkan algoritma ya jalurnya seperti itu kan.
1: Betul.
2: Ya, seperti robot juga kan. Kalau memang tidak diperkenalkan atau tidak di apa nama dimunculkan
1: diarahkan.
2: Misalnya diarahkan ya mungkin nggak bisa kan.
1: Benar-benar Pak.
2: Nah, artinya apa kalau saya melihat bahwa AI tersebut itu bisa bias, oleh karena itu bahwa etika itu yang harus diangkat gitu ya, bahwa ya etika manusia itu yang harus menanamkan di dalam ya codingan-codingan AI tersebut seperti itu.
1: Iya.
2: Saya rasa seperti itu.
1: Jadi memang bisa dibilang AI ini pisau bermata dua.
2: Iya, seperti itu.
1: Iya, tapi Pak kalau kita ngomongin juga tentang Aptikom sendiri Pak terkait dengan ya semuanya yang terjadi di sini ya Pak ya, dan juga mungkin baik secara tantangan terus juga ke depannya Pak ya. Ke depannya kan kita juga perlu lihat Pak. Tadi kan kalau tantangan ya pasti seiring berjalannya waktu betul itu juga sekali akan terlaksana ya Pak ya. Sekali. Tapi kalau ke depannya sendiri Pak, kemungkinan gitu ya Pak ya. Apakah ada sinergitas lagi Pak di antara Aptikom dengan kampus atau mungkin dengan mitra lain Pak, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa ini Pak. Silakan Pak.
2: Ya, tentunya seperti itu. Memang Aptikom itu kan artinya kan kita bermitra ya. Bermitra dengan pemerintah, bermitra dengan dunia usaha, dunia industri, begitu juga bermitra dengan perguruan tinggi. Tentunya perguruan tinggi yang menyelenggarakan Infocom, informatika dan komputer seperti itu ya. Maka dari itu kita mengajak lah ya semua, baik itu di perguruan tinggi ya, baik itu di pemerintahan, dunia usaha, dunia industri, ayo gitu ya, kita bisa bekerja sama lah, bisa bersinergi gitu ya kan, dengan Aptikom tentunya ya. Mungkin di Aptikom tersebut nanti akan memberikan suatu banyak kebijakan lah, kebijakan-kebijakan, terus banyak nanti akan menjembatani, akan mengarahkan maunya seperti apa kan terhadap teknologi informasi. Misalnya satu contoh, misalnya saya ceritakan, misalnya misalnya di perusahaan A misalnya dia membutuhkan agar supaya nanti di apa di instansinya itu mempermudah pekerjaannya nih. Nah, tentunya seperti apa kan langkahnya kan? Langkahnya seperti apa? Karena memang tadi saya katakan di perguruan tinggi salah satunya ada wadah penelitian dan pengabdian masyarakat. Mungkin bisa jalurnya ke situ. Ya kan? Nah, bisa menghubungin pihak kampus, bisa MOU gitu kan. Apa yang kira-kira diinginkan di masyarakat, dunia usaha, dunia industri ya kan, dengan bersinergi, ayo kita sama-sama apa yang dibutuhkan dunia usaha, Indonesia atau masyarakat. Nah, bisa kita menggiring gitu kan, baik itu dosen ya terus mahasiswanya untuk bisa bergerak membantu.
1: Iya
2: kan seperti itu sih peranannya sebenarnya.
1: Berarti itu juga sebagai programnya dari Aptikom
2: program,
1: sendiri
2: program,
1: ya Pak.
2: Program. Selain juga programnya itu adalah PR-nya untuk mengunggulkan tiap-tiap mitra perguruan tinggi yang menyelenggarakan Infocom.
1: Karena
2: memang ini sangat dibutuhkan. Iya kan di masyarakat tentunya. Ya, calon-calon mahasiswa yang ingin kuliah tentunya pasti melihat perguruan tinggi itu ya, ya akreditasinya ya seperti apa gitu kan.
1: Tapi
2: kita harapkan adalah yang dibawa Aptikom ini ya tentunya kan dia biasanya kan berhubungan juga dengan akreditasi itu LAM Infocom ya kan. Ya kan lembaga akreditasi mandiri kan. Nah, itu dibawa Aptikom. Nah, dengan adanya LAM Infocom tentunya perguruan tinggi itu bisa melihat kan, bisa melihat bahwa oh ternyata nanti bagaimana peranan perguruan tinggi terhadap masyarakat.
1: Oke.
2: Okay. Itu sangat diperlukan seperti itu. Jadi kan ada suatu indikator penilaian.
1: Benar.
2: Yang mungkin akan ada pertanyaan poin ya kan, sejauh mana nanti kan peranan perguruan tinggi di dalam membantu misalnya kan dunia usaha, dunia istri yang ada di misalnya di sekitar. Karena setidaknya ke perguruan tinggi sekarang kan kita menginginkan bahwa ada suatu perguruan tinggi yang sifatnya berdampak gitu,
1: berdampak kepada
2: masyarakat ya, seperti itu. Yeah. Itu sih. Jadi kita tetap menyesuaikan ya kan, Aptikom itu bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang disesuaikan juga dengan kementerian kan teknologi ini kan.
1: Terutama juga bisa dibilang karena mahasiswa ini agent of change ya Pak.
2: Ya,
1: agent of change ya, memang dari kampus sendiri juga harus mendorong itu.
2: Harus
1: dari
2: mendorong, seperti itu ya kan.
1: Okay. Mungkin itu dari segi Aptikom dengan program-programnya dan juga tujuan-tujuannya itu ya Pak. Ya. Nah mungkin karena ini juga sudah jam 15.52 Pak.
2: Gak
1: berasa sekali.
0: Iya
1: gak berasa banget.
2: Iya. Ngobrol ini.
1: Iya, mungkin dari Bapak sendiri Pak bisa memberikan harapan gitu Pak ke depannya gitu. Ya. Mungkin untuk lembaga-lembaga atau mungkin juga mitra gitu dari Aptikom sendiri Pak. Silahkan.
2: Harapan kita ya, saya sebagai Ketua Aptikom Provinsi Bangka Belitung tentunya berharaplah gitu kan kepada perguruan tinggi mitra kita yang menyelenggarakan informatika dan komputer, ayo ya angkat perguruan tingginya masing-masing dengan cara-cara sendiri ya seperti ini tadi ya kan,
1: dari mahasiswa-mahasiswanya
2: itu kan terus perbaikan kurikulumnya sehingga nanti bisa disesuaikan dengan dunia usaha dan industri ya tentunya ya banyak sekali nanti itu akhirnya nanti alumni-alumni kita kan akan berinteraksi di masyarakat di dunia usaha Indonesia, ibaratnya bisa menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi yang ada.
1: Tentunya
2: seperti itu.
1: Iya, itu memang yang bisa dibilang karena sekarang semuanya serba cepat juga.
2: Cepat.
1: Kampus juga harus bergerak cepat, mahasiswanya juga harus nggak kalah cepat lagi gitu ya Pak.
2: Itu yang sering kita gaungkan kepada mitra-mitra kita.
1: Iya itu tadi ya, tetap harus ngikuti zamannya.
2: Iya,
1: terima kasih Bapak ya. Sekarang kita ke Dinda sama Jordi. Mungkin sekalian kalian closing statement nih ya dari kalian berdua gitu. Silakan Dinda dulu mungkin, singkat aja.
3: Baik, mungkin untuk harapan untuk adik-adik ya. Harapan untuk saya sendiri, semoga kedepannya bisa bikin karya-karya atau proyek yang lebih bermanfaat lagi. Tidak hanya untuk saya sendiri dan juga untuk masyarakat sekitar. Dan untuk adik-adik, dan untuk adik-adik yang nantinya, kasarnya udah tingkat 4 nih, masih ada tingkat-tingkat yang di bawah kan. Jadi ayo dibanyakin pengalaman, bikin proyek-proyeknya gitu, bikin tulisan-tulisan paper, penelitian. Itu akan membantu banget di pengalaman, biar tahu oh ternyata harusnya seperti ini, oh ternyata seperti ini. Dan juga kalau boleh saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk tim KMIT PEN tahun ini. Sebenarnya ada beberapa tim juga kan yang juara, dan salah satunya tim kami, tim Masih Bingung, ada juga yang juara di bidang permainan, ada yang juara juga di bidang Internet of Things, itu juga IoT. Juara juga di bidang bisnis TIC. Terima kasih juga untuk Pak Riki udah membimbing kami, dan semoga teman-teman, untuk teman-teman Polman sih ya, jangan lupa ikut KMIP tahun depan sih. Seru sih.
1: Betul. Itu jadi dorongan juga ya. Dorongan juga buat teman-teman lain ya ikut berprestasi seperti itu. Kalau dari Jordi silahkan.
0: Mungkin melanjutkan dari Kak Dinda. Nah, mungkin saya hanya ingin memberikan sedikit pesan aja. Nah, kalau pesan dari saya sendiri ya, kita sendiri untuk teman-teman itu jangan takut untuk mencoba. Nah, ikutlah semua kegiatan yang memang sesuai dengan minat kalian. Nah, jangan langsung incar juaranya, namun pengalamannya.
1: Betul.
0: Nah, juga satu yang paling penting yang saya dengar dari pepatah-pepatah dulu, bukan pepatah dulu sih, pepatah zaman sekarang, itu adalah kita jangan mencari pengalaman ataupun kegiatan yang hanya kita terus di CV kita. Namun carilah pengalaman ataupun kegiatan yang memang benar-benar meresap di skill kita sendiri.
1: Betul.
0: Gitu. Ya. Nah, kalau untuk akhir kata mungkin, untuk teman-teman ya, mau dari teman-teman SMK, SMA dan lain sebagainya, dari perguruan tinggi juga, mungkin bisa ikut ikuti banyak lomba, mulai dari tingkat nasional, internasional, bahkan kalau misal tingkat provinsi pun itu sudah sangat baik gitu.
1: Bagus,
0: loh.
1: Bagus, iya.
0: Betul.
3: Iya,
0: itu juga
3: bagus. Permulaan.
1: Permulaan,
0: untuk mencari pengalaman.
1: Oke,
2: okay, jangan tadi takut mencoba.
1: Ya, betul. Ya,
2: mencoba dari ya hal yang kecil dulu kan.
0: Ya betul.
1: Benar banget. Itu yang namanya rezeki nggak ketuker.
0: Iya betul.
1: Dan pengalaman nggak bisa dibeli. Betul. Iya. Ya. Mahal banget, sayang banget ya pengalaman itu. Oke, mungkin ini juga sebagai closing ya teman-teman Pradua ya. Kebersamaan kita tadi ada Adinda Islamaya, mahasiswa Informatika Bisnis Polman Bubble, terus juga ada Jordi Vensen, mahasiswa Sistem Informatika dari ISB Atmaluhur, dan juga yang terhormat Bapak Syafrul Irawadi selaku Ketua Apikom Bubble
2: Provinsi.
1: Oke, okay, itu tadi ya. Yang pastinya ini juga narasumber kita keren banget sore hari ini teman Pradua. Ya memang ini punya prestasi yang gemilang dan juga Apikom yang sangat mendorong ya, terutama ke kampus dan juga mahasiswa untuk tetap terus berprestasi seperti itu. Dan mungkin teman Pradua ini juga sebagai closing ya, kita di sore hari ini perjumpaannya di Aksi Anak Negeri, prestasi dan peluang talenta digital bubble di era society 5.0. Dan teman Pradua, kamu masih ditemani sama Jessica juga di ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua dari Sungai Ria, teman terbaik kamu.

Kalian nyadar nggak? Berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana. Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya. Karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutla. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten Instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar.

Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica juga nih di ruang dengar kamu ya pastinya. Dan kali ini teman Pro 2, kamu pasti ya di sore hari ini aku nemenin kamu dengan pilihan lagu-lagu ya tadi yang udah kita dengerin bareng ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga selain itu aku akan ada informasi. Dan di sore ceria kita di sore hari ini teman Pro 2, kita ada satu informasi nih teman Pro 2. Mungkin jam-jam segini adalah di saat kamu masih di kantor atau mungkin kamu juga udah perjalanan pulang ya dari kantor kamu ya teman Pro 2, atau mungkin kamu lagi dikejar dengan deadline. Nah teman Pro 2, kalau ngomongin tentang work-life balance ya teman Pro 2, ini juga merupakan salah satu hal yang penting banget ini ya teman Pro 2, terutama buat kamu yang sedang menjalani pekerjaan ya teman Pro 2, yang lagi banyak pekerjaan ya. Dan sebenarnya kalau ngomongin work-life balance ya teman Pro 2, ini juga sangat melekat ya di kehidupan kita gitu ya teman Pro 2. Karena salah satu hal yang bisa dihasilkan ya kalau kita menerapkan dari work-life balance itu sendiri adalah kamu gak bakal gampang burn out. Nah itu juga merupakan salah satu hal yang penting banget ya teman Pro 2 untuk kita laksanain. Karena kalau udah burn out, aduh, semua kerjaan pastinya semakin sulit gitu ya teman Pro 2 buat kita laksanakan dengan sebaik mungkin gitu. So teman Pro 2, kalau menjalani kehidupan sebagai seseorang yang pekerja ya teman Pro 2 ya, seorang pekerja ini seringkali juga berarti kamu harus pintar membagi waktu kamu ya. Misalnya aja pagi kamu udah sibuk menyiapkan kebutuhan sebelum kerja, lalu menghabiskan sebagian waktu ya teman Pro 2, sebagian besar hari ya lebih tepatnya itu di kantor ya teman Pro 2, terus baru lanjut lagi masih ada urusan pribadi yang menunggu setelah jam kantor kamu selesai. Nah dalam kondisi seperti ini rasanya 24 jam itu gak cukup banget ya dalam sehari gitu ya teman Pro 2 ya. Belum lagi kalau kamu ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan dan keluarga yang membutuhkan perhatian serta juga nih keinginan untuk punya waktu sendiri untuk me time gitu ya. Nah kalau terus dibiarkan, rutinitas yang terlalu padat ini juga bisa membuat kamu kelelahan secara fisik maupun emosional atau burn out itu teman Pro 2. Karena itu work-life balance sendiri ini penting banget dijaga supaya kamu dengan pekerjaan kamu juga tetap berjalan tanpa membuat kehidupan pribadi dan waktu kamu untuk me time ya teman Pro 2 itu terabaikan. Jadi bagaimana nih caranya untuk menerapkan work-life balance itu sendiri teman Pro 2? Jadi aku bakal kasih life hack-nya nih. Life hack ya teman Pro 2 buat kamu supaya juga bisa dibilang kamu terhindar gitu ya dari burnout itu sendiri atau gak gampang burnout. Nah yang pertama nih teman Pro 2 ya, salah satu tipsnya adalah belajar mengatakan tidak. Nah teman Pro 2, kalau kamu terus mengatakan iya ya teman Pro 2 untuk setiap permintaan yang datang, termasuk ketika pekerjaan kamu sebenarnya udah menumpuk nih teman Pro 2, ini juga merupakan sebuah hal yang toksik gitu ya menurut aku ya. Karena terlalu banyak mengambil tanggung jawab ini juga bisa membuat kamu kewalahan dan akhirnya nih teman Pro 2 kamu ngerasa overwhelmed dan akhirnya juga pastinya ini kesulitan memberikan hasil yang terbaik dari pekerjaan kamu. Jadi gak ada salah ya teman Pro 2 ya untuk menolak pekerjaan tambahan ketika memang kapasitas kamu udah penuh. Jadi kalau kamu emang udah overwhelmed banget, please kamu tetap harus menjaga kesehatan mental dan juga fisik kamu ya teman Pro 2 ya. Dan kamu bisa menyampaikannya dengan cara yang tetap profesional. Jadi jangan serta-merta langsung kamu tolak ya teman Pro 2 ya, tapi coba katakan lebih profesional lagi ataukah bisa memberikan hal yang lebih, ya bisa dibilang lebih sopan gitu ya teman Pro 2 ya. Bilang aja kayak mungkin pekerjaan aku lagi banyak nih, bisa gak ditunda kapan gitu. Atau mungkin butuh urgent gak, kalau butuh urgent aku gak bisa cepet. Misal kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Yang penting dengan begitu kamu tetap menjaga batasan antara mengabaikan tanggung jawab kamu di tempat kerja atau juga pekerjaan yang sebetulnya ini bukan pekerjaan utama kamu juga gitu. Itu yang pertama ya teman Pro 2 ya. Lalu yang kedua nih, ada meluangkan waktu untuk istirahat. Gak apa-apa teman Pro 2, take a break ya, kamu benar-benar boleh banget untuk bernafas sejenak ya. Terus juga kamu butuh banget untuk beristirahat ya. Dari bernafas itu silahkan kamu beristirahat ya teman Pro 2 ya. Karena kesibukan ini sering banget ngebuat kita sendiri ini lupa waktu gitu ya. Sampai gak tahu ini waktu kita untuk istirahat gitu ya.
Yang pastinya seperti ini juga merupakan bisa sebenarnya kalau kamu tunda ya teman Pradua, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang tidak begitu urgent ini bisa kamu tunda ya teman Pradua, dan kamu mementingkan untuk kamu istirahat dulu, it's okay, karena otak juga butuh beristirahat ya teman Pradua. Jangan kamu terus-terusan forsir apalagi fisik kamu ya teman Pradua ya, karena bisa dibilang kalau ngomongin tubuh dan pikiran ya teman Pradua ini membutuhkan jeda untuk mengembalikan energi. Jadi kamu gak perlu melakukan aktivitas yang rumit, kamu bisa meluangkan waktu nih untuk membaca buku, atau mungkin berjalan santai, berolahraga, menonton film gitu ya, atau sekedar menikmati pagi tanpa buru-buru, itu juga it's okay ya teman Pradua ya. Karena memberikan waktu untuk diri sendiri juga bisa membuat kamu ini ya bisa kebantu gitu ya untuk kembali bekerja dengan pikiran yang lebih segar gitu. Dan maksudnya ini jadi fresh, jadi kamu juga ketika kamu bekerja kamu juga gak ada kayak kelelahan, atau mungkin juga kamu kayak udah yang apa ya, kayak pusing gitu ya teman Pradua ya, udah kayak I'm feeling dizzy gitu, kayak jangan sampai kamu ngerasa kayak gitu ya teman Pradua, sayang banget gitu ya, karena waktu sama 24 jam nih memang kita harus berproduktif sebaik mungkin ya, tapi ya teman Pradua ada perlu tapinya, kamu juga perlu untuk beristirahat seperti itu ya teman Pradua ya, beberapa tips ya, dan aku masih bahas lagi beberapa tips lainnya, jadi stay tune aja di Pradua RRI Sungai Liat ya, supaya kamu gak ketinggalan tips, supaya kamu nih gak emang burn out ya teman Pradua, dan tetap melaksanakan work life balance kamu dengan sangat baik. So teman Pradua, ada lagu yang bakal aku puterin nih di ruang dengar kamu di sore hari ini. Ini ada lagu dari 5 Seconds of Summer and Not Okay.

0: God, I feel invincible.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahu gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 pastinya Jessica masih bersama dengan kamu di sore ceria. Obrolan sore ceria hari ini ya. Dan kalau ngomongin tadi topik kita ya teman Pro 2 tentang work-life balance ya. Supaya kamu gak gampang burn out nih teman Pro 2. Itu tadi ya udah aku kasih 2 tips ya. Yang pertama tadi belajar mengatakan tidak. Terus yang kedua adalah meluangkan waktu untuk istirahat. Dan yang ketiga nih teman Pro 2 yang gak kalah penting adalah memanfaatkan fleksibilitas di tempat kerja. Kalau pekerjaan kamu memungkinkan ya teman Pro 2 ya, coba buat manfaatin pilihan kerja yang lebih fleksibel ya teman Pro 2 ya. Misalnya mengatur jam kerja tertentu atau bekerja dari rumah pada waktu yang sudah disepakati dengan perusahaan, itu juga boleh banget ya teman Pro 2 ya, untuk menjaga mental kamu gitu ya. Nah, fleksibilitas di sini ya teman Pro 2 ini juga bisa membantu kamu buat mengatur berbagai kebutuhan pribadi, terutama ketika ada urusan keluarga yang perlu diperhatikan. Dan kalau kamu memang butuh penyesuaian, jangan ragu untuk membicarakan dengan atasan kamu ya teman Pro 2 ya. Karena kalau ngomongin tentang komunikasi ya teman Pro 2 ya, ini juga gak kalah penting ya, komunikasi kamu dengan atasan kamu atau mungkin dengan rekan-rekan kerja kamu lainnya ya. Dan kamu juga perlu banget untuk menyampaikan kebutuhan kamu dengan jelas dan tetap sesuaikan juga dengan kebijakan serta tanggung jawab pekerjaan kamu, seperti itu. Itu yang ketiga ya teman Pro 2 ya. Selanjutnya yang keempat adalah jangan ragu untuk meminta bantuan. Jadi kamu boleh banget ya teman Pro 2 ya, kamu meminta bantuan ke orang-orang lain ya, terutama mungkin ya para perempuan ya, mungkin merasa bisa ngerusin semuanya sendiri. It's okay loh kalau kamu minta pekerjaanmu itu dibantu sama orang lain ya, terutama rekan kerja kamu ya teman Pro 2, supaya pekerjaan kamu juga bisa cepat selesai gitu. Semisal memang bisa dibilang kayak pekerjaan ini dibutuhkan untuk orang lain untuk menyampaikan pendapatnya misal kayak gitu, itu juga it's okay kok teman Pro 2 ya. Atau mungkin pekerjaan kantor, pekerjaan rumah ya teman Pro 2 ya, yang mungkin kamu terlalu semuanya kamu kerjain sendiri, handle sendiri, kamu jadi burn out sendiri karena udah dikerja, udah habis itu di rumah juga kamu harus mengerjakan pekerjaan rumah kamu gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau memang kamu ada waktu atau mungkin ada seseorang yang bisa kamu mintain tolong untuk bantu, it's okay ya teman Pro 2 ya. Karena saat pekerjaan kantor juga sedang terlalu banyak, kamu juga bisa berdiskusi dengan orang atau mungkin juga dengan keluarga kamu ya, apabila pekerjaan rumah kamu juga lagi banyak gitu. Kalau tinggal bersama dengan pasangan atau mungkin keluarga, ini juga pastinya pekerjaan domestik bisa dibagi ya teman Pro 2, supaya gak seluruhnya menjadi tanggung jawab kamu, seperti itu. Itu cara yang keempat ya teman Pro 2. Masih ada satu tips lagi nih untuk melaksanakan work-life balance supaya kamu gak gampang burn out ya teman Pro 2 ya. Jadi aku masih bahas satu tips lagi teman Pro 2 sebelum nanti aku tutup. Tapi sebelum itu aku mau puterin lagu dulu ya. Ada lagu dari Marbles, Hompimpas.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya, kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.
2: Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi dua sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan dua menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Welcome back to Pro 2 pastinya di sore hari ini bareng sama Jessica ya. Dan kali ini di penghujung segmen kita ya, teman Pro 2 obrolan sore ceria, ada satu tips nih yang aku infoin ya, terkait tips work-life balance ya teman Pro 2, supaya kamu nih gak gampang burn out ya, terutama buat kamu nih para pekerja. Dan teman Pro 2, buat tips yang terakhir adalah kamu bisa banget untuk membangun lingkungan suportif sesama teman-teman kamu juga gitu ya teman Pro 2 ya. Karena kalau kamu punya teman atau komunitas yang bisa diajak tukar cerita, tukar pendapat, itu juga bisa banget membantu kamu supaya menjaga keseimbangan dari hidup kamu. Nah, kamu juga bisa bergabung dengan komunitas lainnya ya teman Pro 2 yang mungkin relate atau mungkin sesuai dengan passion kamu gitu ya teman Pro 2. Misalnya kamu passion nih dengan salah satu game, kamu bisa nih ikutan komunitas game yang bisa membuat kamu mungkin jadi ya me time, atau mungkin jadi ada hiburannya gitu ya teman Pro 2 ya. Ya mungkin ini juga supaya kamu juga punya perspektif lain gitu, gak hanya kerja gitu. Gak apa-apa, it's okay teman Pro 2, kamu perlu banget untuk bersosialisasi juga, karena ada sebagian orang yang memang butuh banget bersosialisasi, terutama ketika dia lagi emang capek gitu ya teman Pro 2 ya, seperti itu. Dan pastinya teman Pro 2 itu gak ada salahnya ya buat kamu coba ya tips kayak gitu ya, yang ada 5 tips yang tadi aku infoin ya teman Pro 2, mulai dari tadi belajar mengatakan tidak, terus juga meluangkan waktu untuk istirahat, terus juga bisa memanfaatkan fleksibilitas di tempat kerja, terus yang keempat kamu bisa banget untuk meminta bantuan kepada orang-orang ya teman Pro 2, terutama yang di sekitar kamu, dan yang terakhir bangun lingkungan yang suportif gitu, mungkin kayak join community or something like that ya teman Pro 2 ya, yang pastinya kamu bisa ada ruang untuk kamu berkumpul seperti itu. Dan teman Pro 2 pastinya Jessica juga masih nemenin kamu di segmen kita selanjutnya ya, even udah selesai nih obrolan sore ceria kita, tenang aja aku masih nemenin kamu di musik dan informasi di jam 5 sore nanti, jadi jangan kemana mana, stay tune aja teman Pro 2, ada lagu-lagu pilihan yang nemenin sore hari kamu. Ada lagu dari Nona, Star.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 pastinya kamu masih ditemenin sama Jessica di ruang dengar kamu di sore hari ini ya. Kali ini teman Pro 2, Jessica ada satu informasi nih di musik dan informasi kita sore hari ini. Ada satu informasi nih teman Pro 2 dari Park Shin Ye dan juga Choi Tae-jun nih teman Pro 2. Kira-kira ada apa nih? Pasangan aktris Korea ya teman Pro 2, ada Park Shin Ye dan juga Choi Tae-jun. Ini resmi menyambut kelahiran anak kedua mereka yang berjenis kelamin perempuan pada Selasa hari ini teman Pro 2. Kabar bahagia tersebut dikonfirmasi agensi yang menaungi Park Shin Ye, yakni Salt Entertainment. Dan mereka juga mengumumkan proses persalinan berjalan lancar dan kondisi sang artis ya teman Pro 2 ya beserta bayinya dalam keadaan yang sehat. Dan pastinya Park Shin Ye juga ini dikonfirmasi ya bahwa baik ibu maupun bayinya saat ini dalam kondisi sehat dan Park Shin Ye sedang beristirahat serta menjalani masa pemulihan dengan penuh kasih sayang dan perhatian dari keluarganya. Dari pihak agensi menginformasikan seperti itu teman Pro 2. Yang pastinya kalau ngomongin tentang kelahiran kedua ini ya teman Pro 2 ya, ini menjadi kabar yang bahagia banget terutama untuk Park Shin Ye dan juga Choi Tae-jun karena kehadiran anggota keluarga baru ini yang melengkapi kebahagiaan rumah tangga dari Park Shin Ye dan juga Choi Tae-jun yang keduanya juga memang sudah mulai menjalin hubungan asmara sejak akhir tahun 2017. Lalu keduanya juga merupakan rekan satu alma mater di Chung-ang University dan menjalin kedekatan sebagai teman sebelum akhirnya memutuskan untuk berkencan. Hubungan tersebut baru dikonfirmasi secara resmi ke publik di tahun 2018, tepatnya di bulan Maret teman Pro 2 dan menikah pada Januari 2022 lalu. Gak lama berselang dari pernikahan tersebut akhirnya mereka dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Mei 2022. Dan di luar kehidupan pribadi sendiri keduanya juga tetap produktif ya dengan membintangi sejumlah proyek ya teman Pro 2 ya. Ya memang banyak banget ya Park Shin Ye ya meskipun udah menikah nih teman Pro 2. Ini ada juga proyek terbarunya.

yakni The Judge from Hell. Ini yang juga sempat viral di tahun 2024 lalu. Terus yang tahun ini yakni Undercover Miss Hong nih yang rampung kemarin ya, Tomo Brado sempat di pertengahan tahun ya kalau nggak salah ya, di tahun 2026 ini ya, Undercover Miss Hong ya Tomo Brado. Sementara itu kalau Choi Tae-jun sendiri ya Tomo Brado ini ada drama terbarunya yakni Iron Family pada tahun 2025 lalu, seperti itu. Dan Tomo Brado dua pastinya ya, kali ini Choi Tae-jun dan juga Park Shin-hye keduanya sudah lengkap ya, anaknya ada perempuan dan juga laki-laki yang pastinya ini sangat membanggakan ya, kedua anaknya juga bangga banget karena punya orang tua yang ini Park Shin-hye, seorang Park Shin-hye dan juga seorang Choi Tae-jun ya teman Pradua, yang memang actingnya juga ini udah dikenal ya melalui beragam project-projectnya ya, baik drama maupun film, seperti itu teman Pradua. Dan pastinya kita ucapkan selamat juga kepada Park Shin-hye dan juga Choi Tae-jun atas kelahiran anak keduanya ya teman Pradua ya. Dan selanjutnya teman Pradua, aku masih puterin juga lagu-lagu pilihan di sore hari ini, ada lagu dari Ip Gitaf, Yuk Pulang.

Teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2. Kali ini di penghujung segmen ya dari musik dan informasi kita di sore hari ini. Setelah tadi ada informasi dari Park Shin Hye dan juga Choi Tae-jun yang menyambut kelahiran anak kedua mereka, kali ini teman Pro 2 ada satu informasi lagi nih di musik dan informasi ini. Hadir dari Big Bang. Yang ini juga sekaligus juga menjadi kabar baik nih bagi para VIP atau para fansnya Big Bang ya, yang belum mendapatkan tiket konser dari Big Bang ya di Jakarta teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 kabar gembiranya ya, ini setelah tiket pertunjukan pertama terjual habis ya, sold out ya tiket konser dari Big Bang. Akhirnya Big Bang meresmikan ya teman Pro 2 untuk nambah satu hari pertunjukan dalam rangkaian Big Bang World Tour in Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya pertunjukan tambahan ini akan berlangsung di hari Minggunya ini, tanggal 17 Januari 2027 di Jakarta International Stadium atau JIS ya teman Pro 2. Dengan tambahan tersebut pastinya Big Bang akan tampil selama 2 hari di Jakarta, yakni tanggal 16 sampai tanggal 17 Januari 2027 mendatang. Dan kesempatan mendapatkan tiket untuk hari kedua ini dibuka ya teman Pro 2 pada kemarin di tanggal 21 September 2026 melalui pre-sale khusus untuk pemegang Big Bang VIP membership. Dan tahap ini juga menjadi kesempatan nih pertama bagi para penggemar untuk mengamankan tiket ya. Tiket pertunjukan tambahan sebelum memasuki rangkaian pre-sale berikutnya. Ya pastinya ini juga menjadi salah satu secure ya teman Pro 2 ya, karena itu aja tadi yang pertama aja udah langsung habis ya teman Pro 2 ya. Jadi perlu mengamankan banget gitu ya. Nah, bagi pemegang kartu Indosat ada pula informasi penting yang diperhatikan, karena kode Indosat Presale ini juga mulai diperoleh di tanggal 21 September 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, 12 pagi. Dan khusus bagi pemegang kartu Indosat juga yang belum pernah mendapatkan kode Presale sebelumnya, kode tersebut nanti akan digunakan untuk mengikuti penjualan tiket melalui jalur Indosat Presale. Dan ya teman Pro 2 ya, pastinya tahap akhir dari general presale ya teman Pro 2 akan ada di tanggal 24 September. Dan tahap ini tiket untuk konser hari kedua ini dapat dibeli secara umum melalui kanal penjualan resmi selama persediaan tiket masih tersedia, persediaan tiket ini masih ada. Dan dengan demikian ya teman Pro 2 ya, VIP sendiri juga perlu banget mencatat waktunya ya teman Pro 2, tanggal-tanggal penting yakni 21 September terus juga 22 September untuk BCA Presale ya, itu tadi, terus di tanggal 23 September Indosat Presale dan 24 September untuk General Sale. Dan penambahan jadwal konser ini juga membuka kesempatan baru ya bagi para penggemar yang sebelumnya belum berhasil mendapatkan tiket untuk pertunjukan pertama, karena antusiasme penggemar pun kembali meningkat nih karena Big Bang kini akan menyapa VIP Indonesia dalam 2 pertunjukan di Jakarta. Dan bagi calon penonton yang ingin berburu tiket hari kedua, persiapannya sejak sebelum waktu penjualan ya, ini juga menjadi hal yang penting teman Pro 2, termasuk memastikan akun, data pembelian, metode pembayaran, serta persyaratan pada masing-masing jalur presale yang telah disiapkan. Dengan tiket yang kembali diperebutkan, VIP juga perlu mencermati jadwal dan ketentuannya ya setiap tahap supaya nggak terlewatkan kesempatan menyaksikan Big Bang secara langsung di Jakarta. Dan teman Pro 2 ini juga sekaligus menutup ya, karena sebentar lagi kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni rentang atau renungan petangnya teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau puterin dulu nih lagu dari Big Bang, Big.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya. Lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Asy-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama M. Yasir Mustafa, kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, selamat datang kembali ya. Welcome back di RRI Pro 2 Sungai Ria. Setelah tadi kita ngikutin bersama ya pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitar ya, bersama dengan RRI Pro 1 Sungai Liat ya, teman Pro 2. Dan semoga hari ini teman Pro 2, ini semua apapun yang kita lakukan ini bisa menjadi amal baik ya untuk kita, amin. Dan teman Pro 2, pastinya di hari ini juga Jessica nemenin kamu di satu segmen lagi ya teman Pro 2 ya, sebelum nanti di jam 7 kita akan mengikuti musik live chat bersama dengan RRI Pro 2 Jakarta. Tapi teman Pro 2, ada satu segmen nih yang gak kalah menarik ya teman Pro 2 di RRI Pro 2 Sungai Liat, yakni info viral. Dan di hari ini teman Pro 2 ya, ini aku mau update sesuatu teman Pro 2. Apa tuh update-nya? Adalah dari Asian Games 2026 nih teman Pro 2. Aku dapat informasinya langsung nih di akun resmi dari Asian Games 2026 khusus untuk tim Indonesia ya teman Pro 2 ya. Dimana ini ada update medal standings ya teman Pro 2, atau perolehan medali ya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan ini di update-nya per tanggal 21 September 2026 jam 21.00 waktu Indonesia Barat, which is semalam ya, kemarin malam ya teman Pro 2. But ini ya yang diperoleh dari tim Indonesia ya, timnas Indonesia selama berlangsungnya dari Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini teman Pro 2. Jadi memasuki day 2 ya teman Pro 2 ya, kemarin sekarang udah day 3 ya teman Pro 2 ya. Persaingan papan atas klasemen memang semakin ketat ya. Memang nomor satunya, peringkat 1 masih dipegang oleh China ya teman Pro 2 dengan perolehan 23 emas, 10 perak dan 5 perunggu ya. Ini belum diupdate dengan yang hari ini ya teman Pro 2 ya, dengan total 38. Dan juga posisi kedua ada Jepang di posisi kedua ya teman Pro 2 dengan 8 medali emas, 12 perak dan 12 perunggu, dengan total 32 medali. Di posisi top 3-nya teman Pro 2 ada Republic of Korea atau Korea Selatan ya teman Pro 2, dengan perolehan 5 medali emas, 3 medali perak dan 15 perunggu dengan perolehan 23 medali. Lalu Indonesia nomor berapa? Indonesia berada di posisi ke-13 teman Pro 2 dengan perolehan 0 emas. Masih sayang sekali, tapi tenang, masih ada waktu ya teman Pro 2 ya, masih ada waktu ya. Jadi Indonesia masih belum mendapatkan emas pertamanya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini ya untuk update-nya. Terus juga ada 1 medali perak dan 6 medali perunggu dengan total 7 medali ya. Ini masih counting ya teman Pro 2, jadi tenang aja. Kira-kira mungkin ya teman Pro 2, Indonesia hari ini atau mungkin juga Indonesia nanti ya teman Pro 2 ya, kedepannya bisa naik ya posisinya ya. Gak muluk-muluk top 10 aja ya. Kira-kira top 10 aja oke banget ya, karena memang masih ada waktu Indonesia mengejar ketertinggalan medalinya ya pastinya. Tapi Indonesia juga memang kita doakan ya teman Pro 2, dari segala aspek olahraganya nih kembali lagi ya untuk mendapatkan medali ya teman Pro 2 ya, karena sayang banget pastinya, sangat penasaran juga kita ya bagaimana nanti cabang-cabang lain, mungkin dari renang, basketball, table tennis, wushu, ya teman Pro 2 yang memang lagi banyak sepak takraw, terus juga volleyball, beach volleyball ya teman Pro 2 ya. MMA juga sempat ya mendapatkan medali ya teman Pro 2, medali ya, perunggu ya. Perempuan Valencia Fahira ya di kelas 54 kg ya teman Pro 2 ya, keren banget. Dan teman Pro 2 tenang aja, masih ada waktu nih Indonesia untuk mengejar ketertinggalan di Asian Games 2026 ini. Jadi kita update dulu ya teman Pro 2 ya, kira-kira bakal seperti apa update dari kontingen Indonesia di Asian Games 2026 ini. Sekian teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kali ini juga kamu bakal ditemenin dengan musik live chat ya nanti di jam 7 malam bersama dengan
dengan Mahatova nih teman Pro 2. Penasaran gak kamu dengan si ganteng ini teman Pro 2? Kamu bakal ditemenin edit dari jam 7 malam sampai jam 8 malam ya teman Pro 2. Which is Jessica juga harus berpisah nih dengan teman Pro 2 ya di ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Tenang aja, besok aku masih nemenin kamu ya. Tapi nanti di jam 8 juga kamu bakal ditemenin sama rekan aku ya, dilanjut sama Anya yang akan mengudara. Dan teman Pro 2 stay tune aja ya, kita ikuti musik live chat bersama dengan RRI Pro 2 Jakarta. Dan buat kamu yang penasaran dengan Mahatva, tunggu aja ya, nanti kita bakal bersama dengan Mahatva juga. Jadi teman Pro 2 stay tune di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama. Info Pro 2. Jackson Wang telah resmi mengakhiri perjalanannya bersama 88 Rising dan memulai perjalanan baru dalam karirnya dengan bergabung ke ROC Nation. Di mana ROC Nation ini merupakan agensi manajemen yang didirikan oleh Jay-Z. Jackson Wang merayakan atas perjalanan karir bermusik dirinya yang sudah sampai ke titik ini dengan merilis single Thank You, di mana karya ini menjadi ungkapan terima kasih kepada para penggemar dan semua orang di sekitarnya yang selalu memberikan dukungan dalam segala fase dalam karirnya. Info Pro 2. Informasi yang kedua datang dari Spotify yang telah resmi menghadirkan seluruh 58 video musik resmi Taylor Swift di platform mereka, teman Pro 2. Semua MV Taylor mulai dari video musik resmi dari awal karir debutnya lewat Tim McGraw di tahun 2006 hingga karya terbarunya seperti Oplight dan juga The Fate of Ophelia kini bisa dinikmati di platform tersebut. Info Pro 2. Informasi ketiga, di tahun ini ada penghargaan musik bergengsi di Indonesia. AMI Awards menghadirkan total 67 kategori, termasuk 4 kategori baru, yaitu Hip Hop, Ethno, Hip Dud, dan juga Lagu Pesta Timur. Gak cuma kategorinya yang semakin beragam, jumlah karya yang masuk juga mencapai 5.360 karya. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Erita apa? Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman bro 2. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol barengan sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman bro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman bro 2. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan. Yeah. Ya mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Yeah,
0: gitu
1: benar,
0: kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget
0: Batak
1: sih.
0: Batak ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan ya? Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya, benar-benar. Gitu. Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kan. Kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera.
0: Kan ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya nggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa iya. Tuh
1: kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Iya. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak
0: ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau.
0: Perantau gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta? Apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi itu gue jadiin hobi.
0: Ah.
1: Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener. Bener banget.
0: Oke, tuh justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu enggak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting gitu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, collecting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
1: pengen gitu
0: kan, karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih ya. Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pengen ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi top picknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar.
1: Tapi menurut gue nggak ada.
0: Oke.
1: Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul, caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live gitu kan.
1: Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan mungkin.
1: Iya, kalau lu nanya tadi kenapa gue lebih aktif di teater untuk saat ini ya. Karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater.

0: Kalau film ya ntar sun tunggu
1: sun aja. Ya. Oke oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu. Yeah. Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting. Bener. Tapi musiknya gimana akhirnya?
0: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Hmm. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
1: Iya. Yeah.
0: Dan waktu kecil tuh gua jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti enggak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
1: Oke okay, oke.
0: Okay. Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
1: Bener.
0: Tabungan.
1: Investasi katanya.
0: Investasi,
1: kan?
0: Investasi bodong.
1: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
0: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
1: Oke, oke, oke. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau kebanggaan sendiri gitu ya?
0: Kalau memang gugup, selalu gugup kan. Cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Iya. Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
1: Ah bener lagi. Bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan apa, sensasi.
0: Sensasinya
1: yang bener ada di situ gitu. Iya. Kan sebagai performer. Bener. Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
0: Lumayan.
1: Bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
0: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
1: Oh wow, iya. Oke. Okay.
0: Nah, cuman kadang orang kaget ngeliat gue sekarang.
1: Kenapa tuh?
0: Kecil gue nyanyi, sekarang lagunya.
1: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
0: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
1: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
0: Benar.
1: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
0: Benar banget.
1: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
0: Yap. Iya
1: kan?
0: Benar banget.
1: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
0: lu? Lu bisa manggil gua Jaki aja sih, itu nama. Nama artis gue aja, jangan panggil Matva aja, udah panggil Zaki. Zaki
1: iya,
0: aja.
1: Pelarin namanya gak susah, siapa tadi ya akhirnya.
0: Lu panggil gue Zaki aja, man.
1: Zaki atau Mahatva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi teman bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya.
1: Benar. Awal bulan ya. Awal bulan banget.
0: Awal bulan banget ya.
1: Awal bulan.
0: Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama
1: atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo.
1: Iya.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, koma atas.
0: Okay. Sama ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama. Gimana? Yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Okay. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Betul. Nada tinggi hajar semua. Iya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal lah.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gue menulis lagu. Awalnya judulnya gue gak tahu apa. Pokoknya gue lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tahu lah lu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Benar.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda, nggak ya? Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak, Jack, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus, sebenarnya nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Okay.
1: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin. Apa salah gua? Apa yang perlu gua perbaiki? Apa yang perlu gua benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh
1: iya? Iya, dikatain, eh hitam lu ngapain sih, bla bla bla bla bla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak, aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan
1: iya,
0: sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak, aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, ya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses mencariin itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: benar. Itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup, mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja. Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Gue buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu. Ya.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Ya, jadi buat kamu yang mau bertanya boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Barengan sama Rahel nih.
2: Rahel Budiono.
1: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
1: oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius, Zak? Lu serius? Iya, serius lah. Mau dong. Yaudah, waktu itu kita jalan progres bareng, hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa sih. Terbuka lah ya jalannya ya.
2: Terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gue agak jijik aja waktu itu.
1: Kenapa begitu bro?
2: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata gue.
1: Okay.
2: Masih kurang nih kata gue discuss dong sama produser-produser gue kan. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Oke.
2: Ada ntar satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
1: Kayak, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau enggak, Hel? Gitu.
1: Serius sih.
2: Itu. Ya benar. Udah begitu.
1: Gue impersonate aja, gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi, yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang gitu.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja, bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
2: Untuk Memilih Diam ini 8 bulan.
1: 8 bulan ya kurang 8 lebih. Bulan. Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke. Okay.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Hmm. Biar masuk aja gitu.
1: Oke.
2: Okay. Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
1: Ah, iya.
2: Apa ya? Sempat mentok juga di jam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Bener.
2: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu gitu kayak.
2: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
1: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
2: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih Diam dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
2: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
1: Bener.
2: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
1: Oke.
2: Okay. Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
2: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lo juga.
2: Benar,
1: gitu,
2: benar banget.
1: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
2: Iya. Yeah.
1: Mana bagian favorit lo di lagu Memilih Diam?
2: Verse pertama gue.
1: Oke, boleh nyanyi dikit gak?
2: Suatu hari ku merasa sepi, tiada orang yang dapat pernah mengerti.
1: Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
2: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lu semuanya gituin gue bilang gitu.
1: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu, yeah, ya, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke. Okay.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya, ya udah emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya? Gue tuh kayak, gue kalau lagi capek ya udahlah, gue sendiri lah gitu. Kalau gue lagi nggak enak, ya udah tahan dulu sih. Kenapa sih, Jack, gitu? Gue selalu ngomong begitu, kayak punya dua kepribadian. Gue waras kan gitu.
1: Iya. Selalu seperti itu mekanismenya. Iya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini karena setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman, orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu, ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes.
1: Iya.
2: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Kayak, yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah gak apa-apa, minta maaf dulu aja.
1: Bener, gitu.
2: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat tahan sampai sekarang di gue ya kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya bener, lagi capek aja mungkin.
2: Lagi capek
1: mereka,
2: aja, ya, ngertiin aja sih
1: gitu. Yes, yes, yes, alright. Oke, okay. Gitu ya berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC, karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.
2: Iya.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mahatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, okay. Oh, got it. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke. Oke gitu dari awal.
1: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya biru gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single?
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh EP dulu ya?
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lu.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti bakal apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya, paling cepet Oktober yeah. Dan EP-nya fullnya akan di Desember. Alright. Oke, okay, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja
1: ya,
0: gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya? Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Alright, terakhir. Mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Buat teman-teman semua. Buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mahatva, thank you so much.
1: Thank you.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya yeah.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatvazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya lagi ya Mat Pak ya. Okay. Alright, thank you so much.
1: Thank you bro.
0: Thank you sukses
1: thank
0: buat
1: you banget.
0: Albumnya buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Mat Pak.
0: Alright. See you.
1: See you kapan-kapan. Guys.
0: Bye.
1: Bye.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Teman Pro 2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya, daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.

0: Adik-adik, boleh tanya satu pertanyaan?
1: Boleh.
0: Kalau kalian lihat hutan, biasanya ada apa?
2: Ada pohon.
3: Ada burung.
4: Ada monyet.
0: Nah, kalau ada asap di hutan, kira-kira kenapa?
2: Karena kebakaran.
0: Kalau hutannya dibakar, siapa yang rugi?
2: Pohonnya.
4: Hewannya.
2: Kita juga.
0: Kenapa kita juga?
2: Kan asapnya bikin sesak nafas.
3: Om, tante jangan bakar hutan ya.
5: Kami mau hirup udara, bukan asap.
0: Pesan mereka sederhana. Jangan buka lahan dengan cara membakar. Satu api bisa merambat, satu kebakaran bisa jadi bencana.

Peradaban Kedua. Kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak background drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat berlindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.

0: Kamu jadi pulang hari ini?
1: Jadi, Bu. Ini lagi packing.
0: Keputusan kamu sudah bulat, Div.
1: Udah, Bu. Aku juga udah kelamaan di sini. Udah saatnya pulang.
0: Ya udah kalau gitu. Hati-hati ya, Div. Berhenti dulu kalau capek. Jangan dipaksain ya.
1: Iya, Bu.

Kamu harus kejar mimpi kamu. Dan emang harusnya begitu kan? Aku nggak apa-apa kok di sini.

Kalian nyadar nggak, berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana. Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya, karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutlah. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk, jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance tanpa gangguan asap.

Hadirmu itu keindahan bagi bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan harmoni di planet ini. Kamu adalah harapan baru.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh, iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinggiran kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.
2: Ini dia nih.
3: Halo.
2: Yuk, masuk. Yuk.
3: Thank you.

0: Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: 105,5 FM.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Ma, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Ma. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Selamat pagi, Lia.
4: Cuaca lagi sendu banget.
3: Bener banget nih.
4: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
3: Siapa nih?
4: Gebetan paling.
3: Pacar mungkin.
4: Atau malah teman masa kecil.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

1,2% dengan terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya tiba-tiba salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Bumi Serumpun Sebalai, Bangka Belitung, Tumang Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sengeliat Bangka Belitung. Kembali mengelui frekuensi 105,5 FM. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sengeliat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini kami mengudara kurang lebih 19 jam ke depan. Dan kali ini bersama aku Rima di edisi 23 September 2026. Aku bakal temani kamu dari jam 5 sampai jam 10 pagi. Di edisi hari ini teman Pro 2, hari Rabu. Tentunya aku bakal kasih kamu berbagai macam rangkaian program acara untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 nanti kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2. Dilanjutkan di jam 6 sampai jam 9 pagi di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan di jam 9 sampai jam 10 kamu akan mendengarkan Prioritas Nasional, Tanggap Bencana, Stabilitas Kawasan dan Transformasi Pelayanan Publik. Oke teman Pro 2, itu dia rangkaian acara yang sudah aku siapkan untuk menemani pagi hari kamu. Selamat beraktivitas dan stay terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Perfect.
5: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Sipahku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
4: Gak tahu.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Sipahku Gelang dari Jerman.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen.
1: Boy.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa

Dua peronda banjir bandang menerjang Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang pada Senin 21 September kemarin. Banjir terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi sekitar pukul 19.30 malam waktu Indonesia Barat. BNPB melaporkan satu korban banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat ditemukan meninggal dunia. Sementara satu korban lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan hingga Selasa petang. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan pencarian terus dilakukan. Tim SAR gabungan sebelumnya mencari dua warga yang dilaporkan hilang akibat bencana tersebut. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menyusuri aliran sungai dan memeriksa tumpukan material lumpur. Material tersebut terbawa banjir bandang dan menutup sejumlah area di sekitar lokasi kejadian. Bencana juga menyebabkan satu warga mengalami luka berat dan tiga warga lainnya mengalami luka ringan. Sekitar 100 rumah warga dan jumlah bangunan pemerintah di kawasan Asoka turut terdampak banjir bandang. Data dari BPBD Kabupaten Solok mencatat 9 kepala keluarga atau 32 jiwa mengungsi di dua lokasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Di mana sebelumnya BNPB menyebutkan sekitar 50 warga membutuhkan sampai pengungsian hingga pendataan korban masih terus diperbarui. Tawang Pro 2, sekian info Pro 2.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Perfect.
5: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah.

lagi sama Perdomang Sini Sama Sini, kembali sama yang berdua teman-teman kamu pagi hari ini. Aduh, cuacanya nih teman berdua ya udah mulai nih terlihat matahari, tapi mataharinya gak terlalu terang ya pagi ini ya. Harusnya sih udah mulai muncul, kemudian terik-terik. Ini mataharinya agak warna oranye gitu ya, kayak telur mata sapi teman berdua. Enak banget dimakan, dilihat maksudnya. Jadi buat kamu yang pagi-pagi ini masih merenggangkan tubuh ya, baru jam 6.17 mungkin masih masih lama. Padahal untuk kamu harusnya ini udah mau telat nih, apalagi anak sekolah. Biasanya jam segini udah pada pergi, ampun udah lagi ramai banget di jalan. Tapi kami ucapin untuk hati-hati di jalan, apakah nanti hujan untuk Provinsi Bangka Belitung sendiri ya, kita cek dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di Kabupaten Bangka tahun Pro 2. Untuk hari ini di Kabupaten Bangka diperkirakan hujan ringan sih, hujan dengan intensitas yang ringan. Sementara di Pangkal Pinang berawan, di Bangka Barat hujan ringan, Bangka Tengah hujan ringan, dan di Bangka Selatan berawan. Tapi di Belitung Timur berawan dan juga di Belitung berawan juga tahun Pro 2. Ih, mudah-mudahan ya kita ada gerimis-gerimisnya sedikit. Tapi memang ada beberapa wilayah di Provinsi Bangka Belitung sendiri itu hujannya tidak merata tahun Pro 2 ya. Dari daerah-daerah tertentu yang sudah diguyur hujan gitu ya. Tapi sungai lihat kayak kapan gitu ya, kok belum-belum. Sementara daerah lain kayaknya, di daerah lain tuh udah, kayak daerah-daerah di arah-arah Bangka Barat, ya mungkin di daerah Bangka Selatan atau di Bangka Tengah, itu sepertinya sudah cukup dilanda hujan. Sementara di sungai lihat sendiri belum. Aduh, apakah kita akan sholat ya agar turunlah hujan ya, agar kebakaran tidak terjadi lagi tahun Pro 2 ya. Tapi untuk suhunya sendiri terendah di angka 24 derajat Celcius, tertinggi di angka 34 derajat Celcius. Kelembabannya terendah di angka 46%, sementara tertinggi di angka 92%. Jadi itu kamu tahun Pro 2 ya. Kayaknya sih cuacanya mana-mana aja, cuma mungkin agak sedikit cloudy alias berawan. Kalaupun hujan ya, kita alhamdulillah aja ya Kabupaten Bangka, khususnya sungai liat ya, semoga hujan aja sih. Hujannya yang agak lebetan gitu ya, biar seger. Ini banyak banget debu-debunya tuh Pro 2. Jadi kalau kamu di perjalanan gitu ya, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hati-hati juga di jalan, jangan terlalu kebut-kebutan ya. Dan jangan lupa untuk sarapan juga sambil dengerin Pro 2 FM-nya. Jadi jangan kemana-mana dulu tuh Pro 2, nanti aku bakal balik lagi untuk sejumlah informasi menarik lainnya. Di sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, ku tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sim.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sim. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup. Termasuk tindak korupsi. Kamu nih sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: 105,5 FM.
6: RRI.co.id
7: RRI.co.id
6: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
7: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman yang berkembang.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
4: Nggak tahu.
3: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu.